0: berdampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brimkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terutama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Terutama utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyesuaian tarif tiket dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tentu di embarkasi ini Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri menyampaikan, kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerawang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kekuatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
13: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya. Terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan. Ini ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah, yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, setelah warta berita dari Pro3 Jakarta, kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama BMKG Blang Bintang. Pagi hari ini, Nasita Zahra Lubis akan memberikan informasi cuaca. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
3: Iya, apa kabar pagi hari ini, Nasita?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
3: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh hari ini seperti apa?
4: Iya, baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar TRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi 16 Mei 2026 berdasarkan data yang kita temukan. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kecuali untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian Biren dan sebagian wilayah Pidi, Aceh Timur, Gayo Luas, Aceh Tenggara, dan sebagian wilayah Aceh Selatan berpotensi hujan dengan intensitas ringan sedang. Kemudian pada saat siang menjelang sore hari, kita perakirakan untuk wilayah Aceh, untuk wilayah tengah, utara, kemudian sebagian barat selatan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Dan pada malam hari kita perakirakan untuk wilayah Aceh, pada umumnya berawan, kecuali untuk sebagian wilayah barat selatan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian perkiraan angin dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
3: Ya, untuk informasi ketinggian gelombang di daerah penyeberangan ini seperti apa?
4: Ya, untuk hari ini untuk penyeberangan Banda Aceh menuju Sabang insya Allah aman karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter kecuali untuk wilayah perairan yang menjadi perhatian yaitu wilayah perairan Sabang Banda Aceh kemudian utara Pidijaya Aceh Besar, utara Aceh Timur, kemudian perairan Aceh Besar Melabo, selatan Simelu, Singkil, Probonyo dan Aceh Barat Daya Simelu kita perkirakan tinggi gelombang dengan kriteria sedang hingga tinggi, begitu Bang.
3: Ya, ini ketinggian gelombang sedang hingga tinggi ini diperkirakan ketinggian berapa ini? Apakah lebih dari 1 meter ini?
4: Iya, lebih dari 1 meter untuk perkiraan tinggi gelombang dengan kriteria sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Uh-huh. Kemudian untuk kriteria tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Uh-huh. Begitu Bang.
3: Ya, apakah ada imbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini?
4: Ya, untuk masyarakat agar tetap waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi yaitu angin kencang, puting beliung yang bisa terjadi pada saat siang, sore, dan malam hari khususnya untuk wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan cumulonimbus berhindari beraktivitas di luar rumah. Dan juga diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, membuang puntung rokok, jaga kesehatan, dan pastinya atau informasi resmi di www.bmkg.id. Begitu Bang, demikian Bang.
3: Baik, terima kasih informasi cuaca pagi hari ini, Nesita. Assalamualaikum.
4: Baik Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan prakirawan BMKG, Nesita Zahra Lubis, yang sudah memberikan himbauan juga untuk masyarakat di Provinsi Aceh yang akan beraktivitas di luar ruangan ya hari ini ya. Untuk Anda juga diingatkan untuk tidak membakar sampah atau saat membakar sampah ini tidak boleh ditinggalkan ya. Ini selain angin kencang ini juga memang sudah dilarang ya. Ini bakar sampah ada aturannya, bisa dikenakan denda. Dan untuk masyarakat di Provinsi Aceh juga yang akan melaksanakan rutinitas di luar sana, jangan lupa untuk menyiapkan mantel ya, atau jas hujan yang melakukan perjalanan dengan motor atau kendaraan roda 2 agar aktivitas Anda dapat kembali dilanjutkan di saat hujan gerimis atau hujan dengan intensitas sedang ya. Namun pendengar, jika angin hujan disertai angin kencang ini harap lebih waspada dan berhati-hati agar perjalanan Anda juga dapat di hentikan sementara ya, karena ini cuaca yang kurang baik untuk melakukan perjalanan dengan kendaraan roda 2 atau saat Anda berolahraga. Ini harus berhenti sejenak untuk berteduh di tempat yang aman dari ranting pohon ya. Dan pendengar, apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini, semuanya semoga dapat terlaksana. Kami akan menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
2: Info cuaca

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh. Pendengar, kecelakaan kapal wisata terjadi di perairan Ujung Pancu, Kabupaten Aceh Besar pada 15 Mei 2026. Sebuah bot yang membawa 8 orang penumpang dan awak kapal dilaporkan terbalik akibat angin kencang saat hendak menuju Pulau Tuan. Seluruh korban berhasil selamat dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al-Hussein mengatakan pihaknya menerima informasi kecelakaan tersebut dari Panglima Laut Ulelu sekitar pukul 17.20 menit. Bot yang membawa wisatawan menuju Pulau Tuan terbalik akibat cuaca buruk dan angin kencang. Seluruh penumpang dan awak bot berhasil selamat dan sempat terdampar di Pulau Tuan, jelas Ibnu Haris. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.50 sekitar 9,6 km dari kantor pencarian dan pertolongan Banda Aceh. Adapun 8 korban selamat. Setelah menerima laporan, tim rescue dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banda Aceh bergerak menuju lokasi pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, membawa sejumlah peralatan SAR termasuk satu unit rescue car dan perahu karet. Tim SAR tiba di lokasi sekitar pukul 18.05 menit dan langsung melakukan proses evakuasi. Sekitar pukul 18.10, tim SAR gabungan mengevakuasi seluruh korban menggunakan satu unit perahu karet milik Basarnas dan satu perahu fiber milik nelayan menuju pelabuhan Ulelu. Operasi SAR melibatkan sejumlah unsur diantaranya KPPP Banda Aceh, Polsek Pekanbada, Koramil Pekanbada, Satgas SAR Banda Aceh, serta masyarakat setempat. Basarnas memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban hilang dalam insiden tersebut. Baik, berikan dimanapun Anda berada, kembali lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di 97,7 FM.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fedrov. Sebagai gambaran, 1 fedrov setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya, mendengar dimanapun anda berada, masih di 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini dalam Banda Aceh Pagi, masih kami temani anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk anda. Pendengar SMA Negeri 7 Banda Aceh, juara AFK Banda Aceh Cup tahun 2026. Gelar juara tersebut diraih setelah mereka menyudahi perlawanan sengit Man 1 PD dengan skor tipis 1-0 dalam laga final yang berlangsung di Gor Serbaguna Komplek SHB Long Raya, Rabu 13 Mei 2026. Pertandingan pamungkas ini menyuguhkan tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Kedua tim menunjukkan kelasnya dengan permainan disiplin dan saling jual beli serangan. Sepanjang babak pertama, pertahanan rapat dari kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Masuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-8 babak kedua. Ashraf, pemain andalan SMA Negeri 7, berhasil menggetarkan jala gawang lawan melalui sontekan terukur yang memanfaatkan celah ini di lini pertahanan Man 1 PD. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan SMA Negeri 7. Tertinggal 1 gol, anak-anak Man 1 PD mencoba bangkit dan bermain lebih agresif. Serangan demi serangan terus dilancarkan ke jantung pertahanan SMA Negeri 7. Namun upaya tersebut selalu kandas di tangan Zaki Maulana atau Poncut, penjaga gawang SMA Negeri 7 yang tampil sangat gemilang di bawah mistar. Hingga wasit meniup peluit panjang, tanda berakhirnya laga, skor 1-0 tetap bertahan. Pandangan tim asuhan coach Rokial Fajri atau di Sapa Abeng disambut dengan gegap gempita oleh ratusan supporter Man SMA Negeri 7 yang memadati tribun. Nyanyian dan yel-yel dukungan yang tidak henti-hentinya dikumandangkan sejak awal laga berubah menjadi sorakan kemenangan yang mengharukan. Kemenangan tim SMA Negeri 7 semakin lengkap dengan terpilihnya Zaki Maulana atau Poncut sebagai best goalkeeper dan Ultras SMA Negeri 7 sebagai best supporter dalam turnamen ini. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Banda Aceh Dr. Erlawana melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hiskil Apandi yang turut hadir langsung di lapangan menyampaikan rasa bangga yang mendalam atas pencapaian ini. Prestasi ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi siswa SMA Negeri 7 Banda Aceh lainnya untuk terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik di masa mendatang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online dengan memahami

Masih terus menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Saat ini Kota Banda Aceh cuacanya berawan ya. Ini mendung untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas. Pagi ini cukup baik ya untuk Anda yang akan melakukan aktivitas olahraganya. Ini sangat didukung sama cuaca pagi yang tidak begitu terik mataharinya. Dan di seputaran Ulang Padang masih banyak orang memanfaatkan waktu dengan berolahraga. Ini banyak yang lari pagi di saat ini, yang bersepedaan juga masih ramai. Arus lalu lintas untuk saat ini ramai lancar untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar sana dengan kendaraan roda 2. Sepertinya memang harus sedia jas hujan atau mantel di bawah jok kendaraan Anda. Pendengar, Himpunan Mahasiswa Sosiologi Himasos Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikul Saleh FISIP Unimal berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Deli Serdang HIMDES menggelar kegiatan bersih-bersih pantai di kawasan Ujung Bate, Loksmawe pada Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema aksi kecil berdampak besar untuk bumi ini menjadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kelestarian lingkungan sekaligus simbol semangat kolaborasi dan solidaritas sosial antar organisasi mahasiswa. Acara berlangsung penuh semangat dan dihadiri sejumlah pengurus serta mahasiswa dari kedua organisasi. Turut hadir

Ketua Program Studi Sosiologi FISIP Unimal, Rizky Yunanda. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Himasos Sultan Muhammad Zaid Aslam menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi sejak awal persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, Ketua Prodi Sosiologi FISIP Unimal, Rizky Yunanda, mengapresiasi terlaksananya program Bersih Pantai tersebut. Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran mahasiswa akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Baik pendengar, kembali kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Masih menemani Anda di pagi hari ini mendengar. Saat ini kita sudah sampai di formasi waktu studio pukul 9 lewat 19 menit ya, waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat sebanyak 30 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Aceh selama periode 8 hingga 14 Mei 2026. Dari sejumlah gempa tersebut, tidak ada laporan adanya gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Azharusdin, mengatakan, sebagian besar gempa yang terjadi merupakan gempa berkekuatan kecil. Gempa magnitudo di bawah 3 tercatat sebanyak 22 kejadian. Sedangkan gempa berkekuatan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 8 kejadian. Jelasnya dalam laporan resmi pada Jumat kemarin. Berdasarkan kedalamannya, mayoritas gempa yang terjadi juga tergolong gempa dangkal. BMKG mencatat sebanyak 22 kejadian berada pada kedalaman kurang dari 60 km. Sementara 2 kejadian lainnya termasuk gempa berkedalaman menengah. BMKG menjelaskan gempa bumi merupakan getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam kerak bumi yang ditandai dengan patahan lapisan batuan. Energi pemicu gempa berasal dari pergerakan lempeng tektonik yang terus berlangsung di bawah permukaan bumi. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya setelah kami hadirkan lagu Indonesia Raya dan Himne Aceh, ya, pada pukul 10 lewat 10 menit kami akan menghadirkan dialog Klinik Angkasa dengan topik dalam rangka World Hypertension Day, mengendalikan hipertensi bersama periksa tekanan darah secara rutin, kalahkan si pembunuh senyap, yang akan dipandu oleh Kaira. Baik pendengar, tetap menemani Anda di pagi hari ini, tetap bersama kami di 97,7 FM.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Ya, berikan dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan lagu pilihan dan satu informasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini yang akan mengakhiri kebersamaan kita pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar, peran ibu di era modern dinilai semakin kompleks seiring tingginya tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga. Karena itu kemampuan mengatur waktu dan kecerdasan emosional menjadi hal penting agar seorang ibu mampu menyeimbangkan berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ustazah Alfia Hasli dalam kajian Islami di Banda Aceh pada Jumat kemarin. Seorang ibu harus cerdas cara mendidik anak, cerdas secara emosional. Jadi emosional itu bagaimana membagi waktu. Ketika dia ada waktu untuk dirinya sendiri, ada waktu untuk anak-anak, ada waktu untuk mengurus rumah dan suami. Di situ letak kecerdasan ibu, ya, kata Ustazah Alfia. Yang menilai kemampuan tersebut merupakan kelebihan yang telah diberikan kepada perempuan, terutama dalam hal empati dan kepedulian terhadap keluarga. Ustazah Alfia berharap para ibu tetap mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga di tengah kesibukan modern saat ini. Ia juga menekankan pentingnya manajemen waktu yang baik agar kesehatan emosional ibu tetap terjaga dan keharmonisan keluarga dapat dipertahankan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan dialog Klinik Angkasa dalam rangka World Hypertension Day, mengendalikan hipertensi bersama, periksa tekanan darah secara rutin, kalahkan si pembunuh senyap.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pendengar untuk Banda Aceh siang ini di edisi 16 Mei 2026 bersama saya Khaira, hingga nanti terus mengudara pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini tentunya seperti biasa kami hadirkan untuk Anda dialog Klinik Angkasa dengan tema kita, dan ini dalam rangka juga World Hypertension Day dengan tema mengendalikan hipertensi bersama, periksa tekanan darah secara rutin, kalahkan si pembunuh senyap. Dan di siang hari ini juga pendengar, nanti di pertengahan dialog kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon, melalui WhatsApp, yang ingin bertanya, memberikan saran dan juga komentar terkait dengan dialog kita di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Tentunya dialog ini selain bisa Anda dengarkan, juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh, yaitu Dr. Khairatu Sadrina Jenny, SPJP VIHA. Selamat siang, Dok.
2: Siang, Mbak Khaira.
1: Gimana siang ini, menyenangkan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Semangat ya?
2: Semangat.
1: Walaupun semangat. Cuaca sedikit redup ya.
2: Iya, akhirnya ini agak hujan ya.
1: Oke, ini dalam rangka Hari Hipertensi ya. Tapi kapan ya kalau boleh tahu ini tanggalnya?
2: Tanggalnya 17 Mei, sebenarnya besok.
1: Oh ya. Besok. Ya. Oke, mungkin ada sejarahnya yang bisa dibagikan ke pendengar, kenapa harus tanggal 17 Mei?
2: Sebenarnya memang itu udah menjadi Hari Hipertensi Dunia ya, karena memang hipertensi ini sering disepelekan, sering kurang menjadi perhatian, sampai akhirnya muncul komplikasi dari hipertensi itu sendiri, baru bisa orang menyadari bahwa oh ada, saya ternyata darah tinggi, ternyata saya punya penyakit hipertensi gitu.
1: Oke, baik. Tapi kenapa ya kalau hipertensi itu, dokter, sering disebut sebagai si pembunuh senyap?
2: Yaitu karena 80-90% orang-orang yang tekanan darahnya tinggi itu tidak memiliki gejala. Jadi beberapa orang hanya 10-20% yang mungkin ada keluhan seperti nyeri leher, kemudian sakit kepala ketika tensinya naik atau tekanan darahnya naik, tapi 80-90% itu mereka tidak memiliki gejala sampai nanti muncul komplikasi, apakah itu ke organ lain seperti ginjal atau jantung atau bahkan ke otak ya. Jadi telat menyadarinya bahwa ternyata tekanan darah tinggi ini penting gitu untuk dikontrol segera.
1: Oh, berarti hipertensi itu tidak ada gejalanya, dokter?
2: Iya, jadi dia memang tidak menimbulkan gejala pada fase awal.
1: Nanti gejalanya muncul itu kalau sudah ada komplikasi dengan penyakit
2: sudah
1: lain.
2: Sudah ada komplikasi. Ya.
1: Oke, berarti itu artinya kita harus ngecek hipertensi kita tiap hari, setiap bulan gitu.
2: Nah, memang ada rekomendasinya ya. Jadi tergantung status kesehatan, tergantung juga dari faktor usia. Jadi kalau usia 18 sampai 39 tahun atau di bawah 40 tahun itu hanya direkomendasikan tanpa penyakit apapun, orang sehat nih perlu berapa lama sekali kontrol atau tensi itu, hanya 3-5 tahun sekali. Tapi kalau di atas usia 40 tahun direkomendasikan itu setahun sekali wajib medical check up atau cek tekanan darah.
1: Oke, tapi kalau misalnya kadang-kadang dari kita ada yang suka marah-marah nih, dokter, apa itu hipertensinya naik juga kah?
2: Ya itu hipertensi sementara ya, hipertensi karena marah-marah gitu.
1: Oke, baik. Mungkin dokter, kalau di Indonesia sendiri apalagi di Aceh, ini untuk prevalensi hipertensinya bagaimana ya untuk sekarang?
2: Kalau dari data Kemenkes 2018 itu 34% orang Indonesia mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Artinya 1:3. Jadi dari 1 dari 3 orang itu mengalami hipertensi. Jadi kalau di ruangan ini ada 3 orang, berarti minimal di antara kita ada 1 orang yang hipertensi gitu ya. Jadi memang angka ini menurun di 2023 menjadi 30% dari 34%, namun ini tetap menjadi concern kita untuk bisa mengontrol tekanan darah.
1: Ada nggak sih dok mungkin data dari Kemenkes sendiri mengenai Gen Z kebanyakan hipertensi gitu, apalagi kalau zaman sekarang kan penyakit nggak mengenal lagi usia ya kan dok?
2: Iya, jadi memang yang harusnya melakukan screening itu di atas usia 18 tahun. Jadi Gen Z harusnya sudah lewat ya, umurnya sudah masuk di kelompok yang harus melakukan screening gitu. Tapi memang dengan perubahan pola hidup, pola makan, dan sepertinya hari ini banyak makanan-makanan yang sangat tinggi garam, itu bisa sangat membuat generasi muda jauh lebih rentan mengalami hipertensi dibandingkan generasi muda di zaman dulu gitu.
1: Ini penyebab hipertensinya apa ya dok? Faktor-faktor pertamanya?
2: Jadi hipertensi itu sendiri sebenarnya ada dua ya. Dia ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi kalau primer itu memang 95% penderita hipertensi itu atau tekanan darah tinggi memang dia murni hipertensi esensial. Memang memiliki penyakit hipertensi. Nah, hanya 5% yang mereka itu dari akibat penyakit lain. Misalnya pasien itu punya diagnosa atau sakit lain yang mengharuskan mengkonsumsi obat-obatan yang ada efeknya untuk meningkatkan tekanan darah. Tapi kalau obatnya di stop, ya tekanan darahnya normal lagi. Tapi 95% kita punya penyakit hipertensi gitu. Jadi apa yang bisa kira-kira bikin orang-orang tuh jadi punya tekanan darah tinggi gitu ya? Yang pertama memang faktor genetik itu nggak bisa dipungkiri ya. Jadi yang orang tuanya, kakek neneknya punya darah tinggi, maka ya sebagai keturunannya besar kemungkinan memiliki risiko untuk mengidap hipertensi. Yang kedua adalah pola makan. Jadi kebetulan tanggal 13 sampai 17 Mei ini juga itu memperingati hari Salt Awareness Week. Jadi minggu ini adalah minggu kita disadarkan bahwa garam itu salah satu faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi ketika terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi banyak orang yang nggak paham bahwa oh ya udah garamnya dikurangin, yang dikurangin itu garamnya garam rumah, garam dapur kali ya. Jadi menurut penelitian, satu sendok teh garam dapur itu memiliki kadar natrium atau kadar garam di dalamnya sekitar 2 gram. Jadi satu sendok teh itu sekitar 5 gram, kadar garamnya 2 gram. Sedangkan satu sendok teh micin, yang kita tidak bisa sebut merek ya, tapi micin itu justru lebih sedikit, sekitar 0,75 gram kandungan natriumnya. Nah yang jadi masalah apa? Kita mungkin masak ibu rumah tangga pakai garam dapur.
1: Iya,
2: tapi
1: bener,
2: jajanan itu micin semua. Dari keripik, dari bakso mungkin ya. Terus kita makan Gen Z kan hobi nongkrong.
1: Iya
2: ya.
1: Bener,
2: jadi
1: bener,
2: di restoran itu semua micinnya tuh banyak banget gitu ya. Rekomendasinya itu memang tidak boleh di atas 5 gram per hari. Rekomendasinya bahkan paling baik itu maksimal 2 gram per hari. Makanya karena mungkin kita juga tidak aware dengan komposisi ya, kalau jajanan-jajanan yang di swalayan itu harusnya semua menyertakan kandungan garam, kandungan lemak dan sebagainya ya, sebagai labeling di dalam produk. Tapi karena kita nggak aware, sehingga jajanan yang terasa renyah dan katanya crispy itu sering tidak bisa berhenti sebelum habis. Makanya resiko dengan pola makan saat ini, pola jajanan saat ini, resiko orang-orang mengalami hipertensi jauh lebih besar.
1: Ternyata garam dapur itu lebih banyak kadarnya.
2: Iya, kadar natriumnya lebih tinggi.
1: dibandingkan yang micin-micin.
2: Micin-micin, tapi micin dalam jumlah banyak juga sama aja.
1: Oke, dok, ini ada tadi dokter sempat menyebutkan faktor genetik ya penyebab hipertensi salah satunya. Dan itu kalau misalnya ibu kita yang hipertensi itu menularnya ke anak cowok atau ke anak ceweknya, dok?
2: Sebenarnya dia bukan penyakit menular ya. Jadi sebenarnya dia penyakit yang diturunkan, tidak berpengaruh terhadap gender.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi baik bapak-bapak, ibu-ibu, laki, perempuan, sama sih gitu.
1: Okay. Artinya kalau misalnya ibunya cewek, nanti ke anaknya walaupun cewek tetap ada,
2: tetap
1: gitu
2: ada turun temurunnya risiko untuk mengalami hipertensi.
1: Oh, okay, baik. Nah, dokter, ini ada nggak sih resiko utamanya dari jangka panjang ataupun jangka pendeknya seseorang yang hipertensi?
2: Kalau jangka panjang sudah pasti ada ya. Jadi tekanan darah yang tinggi itu mengganggu kerja organ-organ lain ya. Yang paling sering dan paling muncul, paling banyak itu adalah masalah ginjal. Jadi tekanan darah tinggi itu banyak organ yang akan mengalami gangguan bila terjadi jangka panjang. Bisa serangan jantung, bisa gagal jantung, kemudian bisa gagal ginjal, bahkan sampai cuci darah ya. Kan kita tahu di Aceh ini angka cuci darah juga cukup tinggi. Kemudian bisa juga mengalami pengapuran tulang. Banyak komplikasi yang bisa muncul akibat hipertensi gitu.
1: Okay, baik. Terus yang dikatakan hipertensi ini di angka berapa sih, dok, tensi darah kita?
2: Nah, ini rekomendasi terbaru itu di pedoman Eropa 2024 itu saat ini direkomendasikan di atas 130 saja. Itu sudah dianggap tekanan darah sistoliknya hipertensi.
1: 130.
2: Iya, jadi rekomendasi baru karena yaitu tadi perubahan pola makan, perubahan pola hidup saat ini gitu, melihat usia muda banyak yang sudah mengalami hipertensi gitu. Sehingga rekomendasinya 130 itu sudah menjadi hipertensi dan sudah harus konsultasi.
1: Okay,
2: gitu, untuk penanganan darah tingginya.
1: Kalau sebelumnya berapa, dok? Sebelum ada rekomendasi
2: sebelumnya
1: baru.
2: Sebelumnya ada disebut prehipertensi, maka yang perlu yang sudah harus direkomendasikan minum obat itu di atas 140.
1: 140.
2: Iya, ya. Sekarang turun jadi 130.
1: Gitu. Berarti parah banget nih hipertensi. Oke, dokter, ngomong-ngomong masalah komplikasi, yang paling banyak kasusnya itu hipertensi dengan komplikasi penyakit apa ya?
2: Penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah itu tadi. Jadi gini. Kalau melihat angka dunia itu 9 juta kematian per tahunnya di dunia akibat hipertensi yang muncul komplikasi. Dari 9 juta itu 50%-nya stroke, 50%-nya serangan jantung.
1: Oke, ini stroke-nya stroke ringan, stroke berat?
2: Stroke berat.
1: Stroke berat.
2: Ya, stroke berat yang menyebabkan kematian. Jadi dari 9 juta yang angka kematian di dunia ini, berarti 4,5 jutanya karena hipertensi meninggal karena jantung. Nah, 50%-nya meninggal karena stroke. Gitu.
1: Okay. Itu gimana ya, dok, siklusnya? Kenapa bisa jadi komplikasi dengan penyakit lain?
2: Iya, karena jadi tekanan darah yang tinggi itu menyebabkan gangguan pada endotel pembuluh darah. Jadi lapisan terdalam dari pembuluh darah itu mengalami tekanan yang tinggi sehingga terjadi penumpukan atau penyumbatan plak. Nah, penyumbatan ini bisa terjadi di seluruh tubuh pembuluh darahnya. Nah, penyumbatan ini kalau di jantung menyebabkan serangan jantung, kalau di kepala atau pembuluh darah di otak menyebabkan serangan stroke, kalau di kaki juga bisa menyebabkan gangguan perfusi aliran darah ke kaki, dan kalau di ginjal meningkatkan kerja ginjal sehingga ginjalnya mudah atau cepat rusak ya, karena tekanan darah yang tinggi sehingga fungsi ginjal terganggu menyebabkan gagal ginjal.
1: Okay. Dan kebanyakan itu terjadinya pada lansia, maksudnya umur 40 tahunan ke atas gitu?
2: Banyaknya gitu ya, secara angka kejadian. Tapi memang makin kesini usia muda juga mulai ditemukan kasusnya.
1: Oh iya, di Aceh sudah ada kah?
2: Ada, sekarang tuh tidak harus di atas 40 loh serangan jantung. Bahkan sekarang memang angka kasusnya jarang, tapi ada gitu. Jadi serangan jantung usia 26, serangan jantung usia 35, itu sudah mulai ada gitu, karena faktor gaya hidup yang mungkin tidak baik ya, tidak cukup baik, sehingga terjadi komplikasi di usia muda.
1: Iya, betul. Tapi sejauh ini dokter, kalau misalnya untuk Gen Z nih ya, apa sih yang harus diwaspadai agar tidak terjadi hipertensi di usia muda?
2: Jadi yang perlu ya, jadi dalam hari hipertensi dunia ini juga kita mengeluarkan rekomendasi ya, ada 5 cara untuk bisa mencegah terjadinya hipertensi. Yang pertama itu tadi ya, batasi asupan garam. Rekomendasinya di bawah 1 sendok teh per hari. Kemudian yang kedua, olahraga rutin. Olahraga yang direkomendasikan itu intensitasnya sedang. Jadi boleh ya, sekarang lagi hype ya, lari gitu ya,
1: betul.
2: Ya. Kemudian jogging. Jangan lupa dipamer pace-nya gitu ya, kalau ya, jadi dan dilakukan 30-60 menit sebanyak 3-5 kali dalam 1 minggu. Nah, kemudian harus ubah pola makan ya, jadi makanan yang kolesterol, kemudian makanan yang tinggi kadar garamnya, kemudian makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh itu harus mulai diwaspadai. Terus rekomendasinya lagi adalah menambah asupan vitamin ya, terutama vitamin D dan mineral gitu.
1: Oke, itu untuk Gen Z.
2: Iya. Ya,
1: kalau untuk orang dewasa yang lansia?
2: Kalau yang lansia, yang pertama harus kontrol tekanan darah ya. Jadi direkomendasikan untuk cek tekanan darah setiap tahun. Kalau memang sudah didapatkan tekanan darah tinggi, harus mengusahakan bagaimana caranya supaya tekanan darahnya bisa terkontrol gitu.
1: Oke, itu untuk kontrol darahnya berapa bulan sekali, dokter?
2: Kalau kontrol darah sebenarnya ketika sudah diharuskan tekanan darahnya untuk mengkonsumsi obat oleh konsultasi dokter gitu ya, maka ya obat rutinnya harus diminum. Rekomendasinya harus melakukan pemeriksaan tekanan darah seminggu dua kali. Iya, kalau sudah terdiagnosa hipertensi, kemudian konsumsi obat rutin, seminggu minimal 2 kali. Cuman memang kita belum ada budaya punya alat tensi sendiri ya di rumah. Kalau memang punya, itu paling baik 2 kali sehari. Cuma kalau memang kesulitan, maka boleh cari apotik atau vaskes terdekat yang punya alat untuk cek tekanan darah, boleh dilakukan seminggu dua kali. Iya.
1: Untuk lansia.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Dokter, ini kalau misalnya penyakit hipertensi ini yang paling banyak itu laki-laki atau perempuan sih?
2: Secara angka sih lebih banyak laki-laki ya.
1: Okay.
2: Itu secara angka kejadian, karena mungkin laki-laki stresornya tinggi. Jadi ketika stres itu, hormon stres atau yang disebut dengan kortisol itu bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi faktor pekerjaan itu sangat berpengaruh ya sama tekanan darah gitu. Jadi semakin banyak hormon kortisol, maka semakin stres, risiko peningkatan tekanan darah lebih besar. Justru untuk menekan hormon kortisol itu tadi, direkomendasikan olahraga.
1: Olahraga.
2: Ya, olahraga itu sangat bisa menurunkan hormon kortisol.
1: Kalau yang malas olahraga gimana, Dok?
2: Nah, itu dia ya. Jadi sebenarnya olahraga itu jalurnya bagaimana bisa menghambat terjadinya hipertensi, itu ada beberapa jalur. Yang pertama, dengan olahraga itu melatih jantung untuk bisa memompakan aliran darah dengan otot-otot jantung yang semakin optimal. Jadi itu kenapa ada yang direkomendasikan untuk latihan kardio gitu ya, seperti treadmill gitu ya, supaya otot-otot jantungnya itu lebih kuat, lebih efisien dalam memompakan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, ketika berolahraga, ada yang disebut dengan nitrit oxide, itu yang dihasilkan oleh tubuh, yang fungsinya untuk melenturkan pembuluh darah, untuk melebarkan pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya lebih lebar dan lebih lentur, sehingga tekanan darahnya bisa lebih turun. Kemudian yaitu tadi, olahraga bisa memicu hormon kortisolnya untuk ditekan, sehingga aktivitas fisik itu sangat direkomendasikan ya untuk para baik lansia atau Gen Z ya. Memang ya, saya juga itu pengingat bagi saya juga ya untuk bisa harus berolahraga gitu. Untuk istiqomah dan konsisten itu memang ya sulit ya.
1: Iya betul.
2: Sebenarnya
1: betul.
2: Kalau masih di tahap hipertensi awal atau masih di tahap prehipertensi, itu banyak yang tanpa menggunakan obat hipertensi pun tekanan darahnya bisa turun. Nah, walaupun tidak bisa dengan sembuh ya, tapi bisa turun. Artinya dia harus sangat konsisten dalam menjaga pola hidup, dalam beraktivitas, artinya menjaga olahraganya juga harus konsisten, makannya sangat dijaga, itu ada. Tapi memang sulitnya itu kuncinya di konsisten ya. Jadi ketika 1-2 kali pertahanannya ambrol nih, konsistennya agak molor,
1: ya,
2: tekanan darahnya naik lagi.
1: Oke, ternyata gitu. Mahal banget ya dokter kesehatan itu.
2: Iya, aduh biaya ketika udah sakit ya, harus minum obat seumur hidup tuh ya lumayan sih gitu.
1: Iya benar. Dokter, tapi kalau hipertensi itu nggak mengenal berat badan ya dok kan?
2: Sebenarnya rekomendasinya harusnya salah satu faktor risiko hipertensi adalah obesitas, termasuk saya nih ya. Rekomendasinya ini BMI-nya harus di bawah 23.
1: 23?
2: Iya.
1: Kalau di atas dok?
2: Di atas tuh termasuk obesitas kan harus ini ya, harus di screening risiko hipertensi gitu.
1: Oke, tapi dokter sendiri ada jaga kesehatan nggak dok?
2: Memang kata orang ya harus mengikuti kata dokter ya. Jangan diikuti apa yang dokter lakukan gitu katanya. Ya kita harus saling jaga lah, harus saling jaga, harus mencegah supaya tidak muncul komplikasi, supaya kedepannya hipertensi ini tidak sampai muncul hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oke, baiklah. Ini sangat menarik ya untuk Anda pendengar, bagi Anda yang mau bergabung dalam dialog Klinik Angkasa di siang hari ini dengan tema kita mengendalikan hipertensi bersama, periksa tekanan darah secara rutin, kalahkan si pembunuh senyap, bisa melalui line telepon kami dan juga WhatsApp kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Dokter, sambil kita tunggu pendengar, barangkali ada yang mau bergabung ya kan, kita lanjut dulu deh obrolan kita. Dokter, berarti artinya kita kayaknya serba salah gak sih dok? Tekanan darah rendah pun salah, tekanan darah tinggi pun salah. Jadi kayak mana cara harus menormalkan darah itu dok dalam tubuh kita?
2: Tekanan darah tinggi itu jelas tidak baik. Tapi tekanan darah rendah kalau memang tanpa gejala, kemudian memang ada kondisi-kondisi yang memang orang tensinya tuh nggak bisa naik gitu, emang dia bawaannya tuh segitu aja gitu, di 110-100 ya nggak ada masalah gitu loh. Memang kalau turun sekali tuh hoyong gitu ya,
1: betul.
2: Kemudian beraktivitas lemas seperti tidak bertenaga, tapi justru tekanan darah yang tinggi ini yang lebih berbahaya gitu. Makanya yang digadang-gadangkan adalah kita harus kontrol tekanan darah, kita harus usahakan tekanan darahnya di normal, karena ya 95% orang tekanan darahnya tinggi bukan rendah gitu ya.
1: Tapi yang lebih banyak muncul gejalanya itu tekanan darah rendah dok.
2: Iya, karena kan secara signifikan tekanan darah rendah itu mengganggu perfusi jaringan ya, jadi oksigen ke otak kurang, kemudian oksigen ke otot-otot kurang jadi lemas gitu ya, hoyong. Lebih muncul gejalanya ketika tensinya rendah. Justru makanya tensi yang tinggi yang tidak ada gejala ini menjadi tidak terlihat, menjadi terabaikan gitu.
1: Oke. Dokter, kita istirahat dulu sejenak ya. Kita jeda dulu sejenak. Ini memang hal yang sudah sering kita dengar sih masalah hipertensi ini, tapi secara spesifik kan belum juga dokter kan. Oke, kita jeda dulu sejenak. Nanti usai jeda, pendengar, kita akan kembali lagi dan tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, tentunya di Dialog Klinik Angkasa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Klinik Angkasa dengan tema kita mengendalikan hipertensi. Bersama periksa tekanan darah secara rutin, kalahkan si pembunuh senyap. Dan tentunya masih bersama dengan Dr. Khairatu Sadrina Jenny, SPJP VH. Dokter, kita kembali lagi, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai hipertensi. Nah, kan kalau kita ngobrol masalah makanan dan minuman ini dokter, salah satu juga penyebab hipertensi ya. Tapi kalau keseringan minum kopi itu gimana ya? Kok bisa naik hipertensinya dok?
2: Kalau dari menurut penelitian ya, ini kita cerita penelitian nih, kayaknya banyak yang pro banyak kontra ya. Yeah, memang okay. Ini isu juga di masyarakat. Jadi kopi yang tanpa gula, tanpa gula ya, kopi apa istilahnya espresso ya, itu sebenarnya direkomendasikan baik untuk jantung maksimal 2 cup per hari.
1: Oke, garis bawahi dulu tanpa gula.
2: Ya, tanpa gula ya, espresso. Jadi yang suka pesan-pesan double shot itu sebenarnya baik untuk jantung gitu. Yang jadi masalah satu kalau dia over, over itu lebih dari 6 cup per hari. Kemudian dia menggunakan gula, apalagi untuk mengimbangi rasa pahit dari kopi itu sering gulanya jadi oversweet gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya tidak direkomendasikan gitu. Jadi sebenarnya untuk jantung kopi itu cukup baik loh.
1: Asal tidak ada gulanya.
2: Tidak pakai gula.
1: Oke, okay. Gitu. Itu bagi yang mau aja dokter ya.
2: Bagi yang mau aja.
1: Ya. Yang nggak mau ya pakai gula ya, walaupun sedikit gitu
2: iya,
1: ya.
2: Gitu kan banyak ya sekarang alternatif gula ya.
1: Betul. Ya tapi kalau misalnya kita ngomong masalah kasus kematian disebabkan karena hipertensi juga banyak di Aceh dok.
2: Di Aceh cukup banyak ya, cukup banyak karena kan pola hidup orang kita rokok gitu ya. Rokok itu sangat-sangat menjadi bahan baku utama. Kemudian pola makan kan, kita makanan tipikal orang Aceh nih kan gulainya ya.
1: Iya, betul.
2: Dengan apa ya, ada budaya kayak dengan kuahnya aja udah boleh gitu loh kan. Jadi kalau makan ke warung-warung Aceh itu bahkan kadang-kadang yang dicari bukan dagingnya, ada yang masih ngejar kuahnya.
1: Iya, nah,
2: kuahnya
1: bener.
2: Itu natriumnya tinggi sekali. Natriumnya tinggi sekali. Jadi kadang-kadang orang tuh mengeluh, saya habis makan makan siang nih, makan di warung Aceh gitu ya, terus kok tensinya naik. Jadi temennya minum air timun gitu. Sebenarnya yang jadi faktor cepat naik darahnya atau tekanan darahnya setelah makan itu justru kadar natrium di dalam kuahnya.
1: Oh, bukan iya. Isinya.
2: Dagingnya iya, tapi dia dalam jangka panjang sedalam bentuk kolesterol kan, mengendap di darah gitu. Tapi yang bikin kepalanya berat setelah makan itu justru tekanan darahnya yang naik. Karena garam yang tinggi di kuahnya gitu. Bayangin bikin kuahnya itu garam dipakai, juga dipakai kan.
1: Double ya.
2: Jadi double gitu. Makanya langsung kepalanya teng gitu, berat gitu ya.
1: Tapi walaupun udah minum air timun gak akan mengurangi juga dok?
2: Itu memang masih banyak penelitian ya, yang evidence based. Somehow beberapa orang atau beberapa masyarakat tuh meyakini bahwa itu bisa. Tapi memang untuk bukti ilmiahnya masih harus penelitian lebih lanjut ya.
1: Oke, tapi banyak banget ya stigma yang beredar di masyarakat begitu.
2: Iya, makanya orang Aceh pasti air minumnya air timun.
1: Iya.
2: Untuk mengimbangi dagingnya itu ya.
1: Betul. Oke dokter, mungkin menjelang sesi terakhir juga ini banyak masyarakat yang takut mengonsumsi darah tinggi dalam jangka panjang. Nah, ini bagaimana sih penjelasan dari medis terkait keamanan dan pentingnya kepatuhan minum obat?
2: Ya, jadi perlu disadari ya bahwa obat yang dikonsumsi masyarakat, tidak hanya obat jantung sih, semua obat yang beredar di masyarakat itu sudah melalui penelitian jangka panjang. Jadi jangka panjang itu bisa lebih dari 10 tahun, sampai dari mulai penelitian dari penggunaan produknya, kemudian sudah diuji di hewan coba, kemudian sudah diuji ke sekelompok manusia dan tidak menimbulkan masalah, akhirnya baru layak beredar. Jadi sebenarnya sudah cukup aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Nah, permasalahannya darah tinggi ini kan bukan sesuatu yang bisa sembuh, ya. Jadi kita hanya bisa mengontrol agar tekanan darah itu tidak naik. Nah, untuk bisa mengontrol, tentu mungkin awalnya perubahan pola hidup sudah dicoba, ternyata masih gagal. Maka untuk menghindari munculnya komplikasi, harus minum obat. Nah, obat ini yang beda-beda gitu. Jadi ada pasien atau ada penderita hipertensi yang dengan satu jenis obat mungkin dia sudah cukup untuk menurunkan tekanan darah sesuai target. Namun ada pasien yang bisa sampai 4 atau 6 jenis obat hipertensi yang harus dikonsumsi supaya tekanan darahnya mencapai normal. Nah, ini yang justru jadi stigma di masyarakat. Obatnya banyak nih, gimana ginjalnya kan?
1: Iya, gitu betul. Ya.
2: Jadi justru dengan tekanan darah yang tinggi, yang tidak terkontrol, bahkan dengan obat yang diminum itu tidak terkontrol, itu justru lebih cepat komplikasi gagal ginjal akibat hipertensinya. Jadi obat yang beredar kan sudah cukup aman,
1: iya,
2: artinya
1: benar.
2: sudah ada badan-badan yang memastikan bahwa obat-obat ini layak untuk beredar. Maka efek samping ke ginjalnya tentu dalam pengawasan gitu. Kita memastikan bahwa yang dikonsumsi ini cukup aman lah untuk masyarakat atau untuk pasien-pasien penderita hipertensi. Nah, dengan pemikiran bahwa malah jadi merusak ginjal, justru menghentikan penggunaan

0: benar.
1: Bisa di stop nih, gitu. Malah ketika dihentikan secara sepihak oleh pasien, resiko mengalami tekanan, lonjakan tekanan darah itu lebih besar, dan lonjakan itulah yang beresiko mengalami serangan jantung, mengalami stroke, komplikasi di organ lainnya. Gitu. Jadi memang harus ya, program begini tuh seharusnya lebih banyak ya, supaya masyarakat lebih teredukasi bahwa obat-obat yang dikonsumsi itu aman, untuk ginjal juga aman, justru dengan tidak mengkonsumsi yang menjadi resiko mengalami gangguan ginjal.
0: Iya benar, tapi kebanyakan masyarakat Aceh itu telat dok sadarnya.
1: Kayaknya itu permasalahan umum di mana-mana ya gitu.
0: Kalaupun di edukasi ya udah cuma sebentar doang.
1: Iya gitu.
0: Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong masalah obat, ada nggak sih dok rekomendasi mungkin obat herbal untuk hipertensi?
1: Kalau untuk obat herbal, memang herbal ini kan harus melalui banyak penelitian ya, karena kekurangan di herbal ini, efek samping yang muncul itu tidak terdokumentasi. Jadi kalaupun harus direkomendasikan, biasanya kita lebih merekomendasikan asupan vitamin dan mineral. Ya, dibandingkan herbal, karena herbal ini kan penelitiannya kurang ya. Jadi memang sebenarnya bukan kita dokter tuh anti herbal ya. Sebenarnya ada beberapa herbal yang justru dengan dilakukan penelitian efeknya baik, menunjang obat-obat darah tinggi ini untuk bisa bekerja lebih baik, gak ada masalah gitu. Cuman memang karena beberapa herbal ini juga penelitiannya masih kurang, jadi yang kita takutkan efek samping yang muncul justru tidak baik bagi pasien atau bagi yang mengkonsumsi.
0: Oke, baik. Tapi mitos atau fakta sih dok, kalau katanya buah semangka itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi?
1: Yang bisa, kalau buah tuh ya banyak ya yang diyakini ya, pepaya bisa, timun bisa, semangka bisa. Tapi pada prinsipnya memang kita akan memilih buah yang kadar natriumnya rendah. Gitu.
0: Oke, itu bisa. Buah apa dok?
1: Ya itu buah-buah yang airnya banyak ya.
0: Okay.
1: Nah gitu.
0: Oke, baik. Dokter, di sesi terakhir mungkin pesan yang ingin dokter sampaikan untuk masyarakat Aceh khususnya mengenai penyakit hipertensi ini apa?
1: Ya jadi dalam rangka Hari Hipertensi Dunia ini, kita memang dokter jantung se-Indonesia itu sedang mengkampanyekan untuk mengontrol tekanan darah sedini mungkin, men-screening peningkatan tekanan darah secepat mungkin ya, sehingga terdeteksi lebih awal untuk mencegah komplikasi. Nah, yang perlu juga diperhatikan untuk bisa tekanan darah ini terkontrol atau bisa dicegah dengan perubahan pola hidup. Ada 5 hal yang bisa dikerjakan, yaitu yang pertama tadi batasi asupan garam maksimal 1 sendok teh per hari. Yang kedua harus rutin olahraga 3-5 kali 1 minggu dengan durasi masing-masing 30-60 menit. Kemudian harus mencapai target berat badan ideal, yaitu dengan BMI di bawah 25. Stop merokok dan tambahkan asupan vitamin dan mineral.
0: Oke, gitu. Baik. Terima kasih dokter untuk pesannya. Mudah-mudahan ini dijalankan oleh masyarakat Aceh, khususnya untuk saya juga ya. Untuk kita juga.
1: Menjaga diri.
0: Iya. Oke, baik. Dan jangan lupa kurangi jajan-jajan micin di luar untuk Gen Z juga ya. Mungkin untuk orang-orang yang suka banget dengan kuah belangeng juga dokter ya. Kurangin sebaiknya ya. Kalau bisa gak usah lagi deh.
1: Iya kalau bisa ya.
0: Iya. Oke, terima kasih sekali lagi dokter sudah memenuhi undangan dari RRI di Pro1 Banda Aceh. Di siang hari ini juga sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini terrealisasikan untuk kesehatan bersama.
1: Amin, ya. Semoga bermanfaat ya.
0: Ya, oke, baik. Dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Dialog Klinik Angkasa ini. Bagi Anda juga yang belum sempat Anda ikuti Dialog Klinik Angkasa ini, boleh Anda tonton kembali nanti di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dokter, sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Terima kasih atas kesempatannya juga bisa sharing-sharing di sini.
0: Oke, siap. Dan sampai jumpa. Selamat siang.
2: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar

Seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa, mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rowi Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Oh, yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73 serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel of that one, 38.8.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona, Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik, karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Roti.

0: ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu, Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilesakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita kabau sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebetulan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury.

Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bahtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: kembali ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka mampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Glass Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit kelima, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu GGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach GGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Kapten Raka Fabianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.

Kasudin memasukkan program FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kurang kompetitif. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karismatik Skipro di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar di siang hari ini tentunya masih bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Walaupun hari ini masih dalam suasana libur panjang ya, tetap kami suguhkan untuk Anda informasi yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini. Nah, pendengar, kemarin sore ternyata terjadi kecelakaan kapal wisata di perairan Ujung Pancu, Kabupaten Aceh Besar. Dan sebuah bot yang membawa 8 orang penumpang serta awak kapal dilaporkan terbalik akibat angin kencang saat hendak menuju Pulau Tuan. Nah, untuk seluruh korban, alhamdulillah ya, berhasil selamat dan juga dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Padahal peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat di koordinat 5 derajat 33 0.43 LU dan 95 derajat 15.0.92 BT atau sekitar 96 km dari kantor pencarian dan juga pertolongan Banda Aceh. Nah, pendengar, setelah menerima laporan tentunya dari tim rescue dari kantor pencarian dan juga pertolongan kelas A Banda Aceh langsung bergerak menuju lokasi pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat dengan membawa sejumlah peralatan SAR termasuk satu unit rescue car dan juga perahu karet. Kemudian operasi SAR ini pendengar juga melibatkan sejumlah unsur, diantaranya ada KPP Banda Aceh, Polsek Pekanbada, Koramil Pekanbada, Satgas SAR Banda Aceh, serta masyarakat setempat. Nah, Basarnas juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban hilang dalam insiden tersebut. Pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa bacakan di portal resmi kami, rri.co.id. Oke, di siang hari ini juga, pendengar, saya juga mau mengingatkan ya untuk Anda barangkali yang dalam sedang perjalanan, yang dalam sedang perjalanan ke tempat wisata, ke tempat-tempat apapun itu, dimanapun itu, tetap hati-hati ya, tetap utamakan keselamatan juga untuk kita semua tentunya ya. Oke, di siang hari ini pendengar, kami terus hadirkan lagu-lagu pilihan dalam Banda Aceh siang ini untuk menemani suasana siang Anda yang barangkali sedang istirahat di rumah juga, sedang masak di rumah, sedang rebahan ya. Mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan di siang hari ini bisa membuat Anda sedikit terhibur ya. Oke, darinya ada band dengan judul 1001 Cara. Selamat mendengarkan.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya.

DKI negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah Love Out Loud yang seringkali disingkat LOL atau HAHA untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata HAHA dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, kembali kami suguhkan untuk Anda informasi yang terupdate ya. Dan pendengar, ini kabar baik juga datang dari SMA Negeri 7 Banda Aceh, yang mana menjadi juara AFK Banda Aceh Cup 1 tahun 2026. Nah, pendengar, gelar juara tersebut ternyata diraih setelah mereka menyudahi perlawanan sengit Man 1 PD dengan skor tipis 1-0 dalam laga final yang berlangsung di Gor Serbaguna Kompleks SHB Lungraya. Nah, pendengar, terkait dengan pertandingan tersebut, ternyata kemenangan tim asuhan ini yaitu dari Coach Rokyal Fajri atau yang lebih dikenal dengan Abeng, disambut dengan gegap gempita oleh ratusan supporter SMA Negeri 7 yang memadati tribun, dan juga ditambah dengan nyanyian serta yel-yel dukungan yang tak henti-hentinya dikumandangkan sejak awal laga berubah menjadi sorak kemenangan yang mengharukan. Nah, tentunya pendengar, prestasi ini bisa diharapkan menjadi pemacu semangat bagi siswa SMA Negeri 7 Banda Aceh lainnya untuk terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di masa mendatang. Pendengar, demikian untuk informasi di siang hari ini, dan untuk informasi ini serta informasi lainnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Ih, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Iya, elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini ya, pada pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini untuk Anda yang sedang istirahat di rumah, ya, selamat menikmati jam istirahatnya juga dari segala aktivitas dan kegiatan Anda di siang hari ini ya. Walaupun memang suasananya hari libur, tapi ada aja ya kerjaan yang harus dilakukan, yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan lancar, aman, gak ada kendala apapun deh ya. Oke, untuk Anda juga mungkin yang lagi mempersiapkan makan siang untuk keluarga, aduh semangat, semoga makan siangnya dihidangkan dengan yang menu-menu spesial ya. Jangan lupa harus ada proteinnya, harus ada vitaminnya, harus ada seratnya biar daya tahan tubuh semakin kuat ya dalam melakukan aktivitas dan juga kegiatan nantinya ya. Oke, untuk Anda juga dalam perjalanan ya, yang lagi di jalan mungkin kemana itu, ke tempat wisata atau yang menuju ke Lunga ya kan, menikmati pantai-pantai yang ada di Aceh Besar ya, enjoy your day deh di hari weekend ini. Dan jangan lupa untuk abadikan momennya bersama dengan orang-orang tersayang dan juga tercinta. BTW juga pendengar, ini untuk teman saya ya yang lagi dalam perjalanan pulang ke Aceh Timur juga, ini tadi sudah berangkat pada pukul 7 kalau nggak salah saya dari Banda Aceh menuju ke Aceh Timur. Tetap hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan ya, jangan buru-buru, jangan ngebut-ngebut, santai, nikmati suasananya, perjalanannya, dan jangan lupa juga abadikan momen-momen di sepanjang jalan ya. Oke, nanti kalau sudah sampai ke rumah juga, sudah sampai di tempat tujuannya, jangan lupa untuk memberikan kabar, karena satu pesan sangat penting dan sangat bermakna untuk orang-orang yang menunggunya. Oke, pendengar dalam Banda Aceh, siang ini terus kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana siang Anda. Dari Nya Anggun yang kutunggu.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
6: Pro 1 RRI Banda Aceh.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar RRI Pro 1 Banda Aceh, ini dia yang ditunggu-tunggu dunia. Piala Dunia 2026, 3 negara tuan rumah, 48 tim terbaik, ratusan pertandingan penuh gengsi, dan RRI siap jadi teman setia pendengar. Mulai Mei, kita panasin dulu lewat trivia Pildun RRI. Sore hari, kupas tuntas di bedah tim. Minggu pagi, santai tapi bermakna di balik bola. Dan saat kick off dimulai, setiap pagi kita hadir dengan ulasan pertandingan. Dan jangan kemana-mana, stay locked di 97.7 FM, RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Karena di RRI, sepak bola bukan sekedar game. Ini adalah emosi. RRI Radio Piala Dunia 2026.
6: Pro 1 RRI Banda Aceh.
7: Pendengar Pro 1, menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya di siang hari ini, barangkali ada lebih kurangnya 14 menit lagi. Tentunya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang bernuansa islami. Dari studio Pro 1, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
8: Pro 1 RRI Banda Aceh.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Sari berita. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare. Berita lainnya, Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tenggara. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota izin tentang izin operasional daycare. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal meminta lembaga pendidikan untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun pada daycare, tempat penitipan anak, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk menyikapi kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan akan menyusun ulang peraturan wali kota terkait izin operasional maupun dari sisi sumber daya manusia SDM.
3: Daycare yang ada di kota ini, kita buat komitmen dan saya akan menyusun ulang peraturan wali kota Banda Aceh. Jadi tidak bisa semudah itu lahir daycare, niatnya kan untuk baik ya, membantu. Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah kehancuran. Jadi tidak boleh ada tindakan kekerasan.
2: Wali Kota menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam dunia pendidikan di Banda Aceh. Setiap anak berhak belajar dengan rasa aman dan nyaman. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, menyenangkan, dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. Kreativitas anak-anak Banda Aceh harus terus kita dorong dan dukung karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa kota ini menuju masa depan yang lebih baik. Semua pihak harus memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, serta penuh kasih sayang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tenggara. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
4: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyambut kedatangan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah. Bupati Fakri melaporkan masyarakat Aceh Tenggara hidup dalam keberagaman suku dan budaya dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dalam semangat sepakat segenap. Pemerintah Aceh Tenggara lanjut Bupati berkomitmen memperkuat kerjasama bersama TNI Polri dan unsur Forkopimda guna menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif.
5: Jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan koordinasi pelayanan serta semangat kebersamaan dalam membangun Aceh Tenggara yang lebih maju menuju Aceh Tenggara yang hebat.
4: Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah Aceh Tenggara. Kunjungan kerja tersebut diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah Aceh Tenggara dan jajaran Polda Aceh dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas keamanan daerah. Muhammad Sanusi RRI Takingon melaporkan.
1: Pendengar, dua kecamatan di Aceh Utara kembali terendam banjir akibat meluapnya Sungai Krung Keretu. Berikut laporan Saifullah Nordin.
6: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, dua kecamatan di daerah ini kembali terendam banjir pada Kamis pagi 14 Mei 2026 akibat meluapnya air Sungai Krung Pirak dan Keretu. Ketinggian air di permukiman warga di Kecamatan Pirak Timur dan Mantang Kuli berkisar antara 30 cm hingga 50 cm. Hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi karena dampak banjir tersebut. Di Kecamatan Pirak Timur terdapat sejumlah desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Depin U, Cimecut, Alau Bungkus serta Desa Pange. Sedangkan di Kecamatan Mantang Kuli terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Tanjung Haji Muda, Lawang, Siren, Munyepira, Alutu, Hagu, dan Tanjung. Tanjung Haji Muda. Salah satu warga Kecamatan Pirak Timur T. Faisaraji kepada RRI mengatakan banjir yang rendamkan sejumlah desa di Kecamatan Pirak Timur karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Kurung Pirak meluap dan air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Wilayah yang terendam banjir tersebut karena kawasan daratan rendah yang memang rawan menjadi langganan banjir dan debit sungai meningkat.
7: Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Kurung Pirak meluap dan air masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Akibat sejumlah desa di Pirak Timur di antaranya Desa Mujer 7, Tanjung Serkui, Alu Bungkuh, Cimecut, Depin U, Arah Tuntun dan beberapa desa lainnya yang terendam banjir serta Rayuk Pangi di daerah kawasan tersebut daerah rendah.
6: Sementara Gesik Desa Hagu Kecamatan Matangkuli M. Nasir menyebutkan banjir yang rendamkan belasan rumah di desanya akibat luapan air sungai Kruto meluap ke permukiman warga. Sejauh ini ia mengaku belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing. Namun pihaknya tetap menginstruksikan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tergolong tinggi. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, pemerintah Kota Sepulsalam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Laporan Juprianto.
8: Pemerintah Kota Sepulsalam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Amjafan Suri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sepulsalam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sepulsalam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sepulsalam. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
0: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Messi. Messi's here! Oh! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9:30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Oke, di siang hari ini pendengar kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. BTW siang ini saya lagi ditemani oleh operator yang sudah sedikit menua. Dan oke, kita sapa dulu pendengar kita yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Ihsan Padang Tiji ini.
0: Oke, apa kabar Pak Ihsan Padang Tiji?
1: Kabarnya baik.
0: Lagi ngapain aja?
1: Tidak ada ini, lagi nggak ingin apa-apa, cuma istirahat aja.
0: Lagi santai-santai?
1: Betul sekali.
0: Lebih santai lagi mau dengerin lagu apa?
1: Hal Terindah, Seventeen.
0: Seventeen, Hal Terindah.
1: Iya.
0: Sebentar ya, saya cari dulu ini. Boleh salam-salamnya dulu dong.
1: Baik, terima kasih. Terima sekali untuk Kak Salwa di Darussalam. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke.
1: Selamat menikmati liburannya. Kemudian untuk Kak Yana Lambaro, ada Kak Ina Ribato, ada Cip Putra Nabila. Kemudian untuk siapa ya? Bapak itu juga. Ada semua soalnya pendengar Pro 1 dari Banda Aceh.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Ihsan.
1: Sama-sama, Khaira.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Dan kita coba buka lagi di kesempatan yang sesi pertama ini. Pendengar, barangkali untuk Anda yang masih ingin bergabung melalui line telepon, silakan di 0651443336. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam, Khaira. Ulfa Diana.
0: Kak Ulfa Diana, how are you?
2: Are you doing?
0: Baik ya kabarnya ya.
2: Iya, gimana kabarnya, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah, tabarakallah.
2: Semua ada ya Khaira ya, ceria terus ya.
0: Iya, karena ada Kak Ulfa Diana juga nih, makanya
2: iya,
0: ceria.
2: Iya benar itu, dengan samping-samping itu ya Khaira.
0: Dengan yang di samping saya ini. Di samping saya ini lagi gak ceria, kayaknya lagi banyak kali beban.
2: Kenapa bebannya?
0: Gak tahu Khaira, tuh, kayaknya kurang di, kurang healing deh.
2: Iya, kue aja ya Khaira ya.
0: Mau request lagu apa Kak Ulfa Diana?
2: Lagu dari ST19, Arjuna dah.
0: ST19?
2: Iya.
0: ST19, ST12 enggak?
2: 12 pas 19, 19 ya? Kayaknya 19.
0: ST19, nah, coba saya cari dulu ya. Arjuna, Arjuna mencari cinta.
2: Begitulah. Bukan orangnya. Lagunya aja gitu.
0: Dewa 19 maksudnya?
2: Oh Dewa, astagfirullahaladzim. Gak tau lagi, baru pulang nih Khaira.
0: Pulang dari mana? Jalan-jalan kah?
2: Jalan dong.
0: Enak banget menikmati libur.
2: Besok sehari lagi, jadi sudah.
0: Balik lagi ke laptop.
2: Iya, pulang lagi sampai jam 5 Khaira ya.
0: Oke, salam ya.
2: Salam buat Khaira, keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Terus buat Kak Kiana di Kampung Mulia, Kak Eli juga di Bato. Terus buat Kak Yan, Kak Ina juga di Bato ya. Kak Eli di Pagarair, Baradi di Pidijaya. Itu aja Khaira, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam Kak Ulfa Diana. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung di sesi yang pertama dalam 100% Indonesia di siang hari ini, silakan di 0651443336 ya. Untuk di WhatsApp nanti saya baca seperti biasa di sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam, dengan Diriku ini.
0: Siapa?
3: Diriku.
0: Nama di KTP Diriku emang?
3: Di KTP namanya Madonna loh.
0: Di KTP sama yang di asli beda ya?
3: Beda banget. Itu yang masuk-masuk radio tuh kan ada ya namanya yang benar tuh. Nama KTP-nya Ramlah gitu kan. Gitu masuk radio jadi Dora.
0: Oh,
3: gitu.
0: Di kakak nanti lain lagi.
3: Di kakak lain lagi.
0: Pas menerima bansos nanti lain lagi gitu ya. Ya udah.
3: Kok nama satu orang nama kok ada sampai lima gitu kan?
0: Mau request lagu apa sih?
3: Lagu apa sih yang enak siang ini ya?
0: Lagu yang Kaira nyanyi belum nih, nggak enak kayaknya.
3: Itulah, kalau yang Kaira yang nyanyiin memang nggak pada nggak enak semua. Kenapa gitu ya? Heran gue. Nggak dengan hati nyanyinya.
0: Dengan apa jadi kalau bukan dengan hati?
3: Dengan mulut, dengan lidah, dengan suara gitu kan. Cuma dengan hati gitu kan.
0: Tidak menghayati sepenuh hati ya.
3: Itulah.
0: Soalnya hatinya tinggal setengah, gimana jadi?
3: Makanya hati itu jangan dibagi-bagi. Makanya tinggal setengah deh. Setengah diambil orang dari gondol maling tuh. Siapa tuh? Apa dia jawab?
0: Dengar katanya.
3: Benar kan?
0: 100% katanya.
3: Itulah.
0: Nyimak banget nih bapak-bapak di samping.
3: Oke, okay, kalau ya kalau yang ngomong tuh untuk Kaira dia suka nyimak, tapi iya. Kalau yang ngomongnya untuk orang lain dia enggak nyimak dia.
0: Fans Kaira kayaknya.
3: Iya, benar. Kalau enggak fans Kaira enggak mungkin dia ada di situ kan. Pasti di rumah dia tidur gitu.
0: Udah mau request lagu apa ini, Kayana?
3: Ini ada lagu Cantik dan Soleha dari Ugo sama 2RT.
0: Cantik dan Soleha. Pasti baru dapat ya judulnya.
3: Udah lama sih, cuma kayaknya lupa judulnya tuh. Kemarin dia minta Marsa tapi lupa judulnya.
0: Dari siapa tadi?
3: Ugo sama 2RT.
0: Dan 2RP. Cantik dan Soleha, Ugo dan 2RT. Oke, okay, salamnya.
3: Oke, okay, salam pertama buat Kaira sama bapak-bapak di situ.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu berdua di situ. Amin. Ngefen berat di situ. Terus buat Jujur Sabang, buat Mas Roy, buat Cuk Maria, buat semua aja lah ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, apa kata Kak Yana, hati itu jangan dibagi-bagi, jangan dibelah-belah hatinya ya. Cukup untuk satu orang aja. Terkadang teori itu tidak sama dengan realita, apalagi tidak sama dengan kejadian yang di lapangan ya. Oke, lebih baik kita dengarkan aja ini lagu darinya Seventeen dengan judul Hal Terindah. Salam dengarkan.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, sesi kedua dalam 100% Indonesia di siang hari ini ya. Oke, barusan ada Uni pendengar katanya minta request lagu darinya Arsy Widianto X dengan Syifa Haju, judulnya Cinta Terakhirku ya. Lagi dengerin Prosatu katanya di perjalanan pulang ke Aceh Timur ya. Oke, hati-hati, salamnya untuk teman-teman seangkatan KPI UIN Araniri Banda Aceh di Letting 19 ya. Sampai ketemu di next time katanya. See you, sedih deh. Ya ampun, jangan sedih-sedih, nanti kita ketemu lagi loh. Coba saya cari dulu ya lagu darinya Arsy Widianto dan Syifa Haju, Cinta Terakhirku ya. Oke, untuk Uni dan juga Yuri, hati-hati dalam perjalanan pulang ya. Tetap menjaga keselamatan, jangan lupa untuk berhenti juga, jangan lupa makan siang maksudnya cemilan juga, terus jangan lupa minum air ya sebanyak mungkin ya, tetap santai aja, nggak usah ngebut-ngebut, kan 2 jam lagi ya. Oke, ini ada lagunya dari Arsy Widianto dan Syifa Haju, Cinta Terakhirku. Saya bacakan yang ada di WA Pro 1 pendengar, ini juga sudah ramai ya yang bergabung di siang hari ini. Adanya Bang Heru di Lampasai Kota, saya ingin diputarkan sebuah lagu yang judulnya Jalan Masih Panjang dari Dedi Dukun dengan Mus Mujiono dan kawan-kawan. Kalau ada lagunya, bila tak ada boleh lagu yang lain. Salam buat Kaira, selamat bertugas dan sukses selalu dalam karir. Amin. Salam juga untuk Haji Abang Kasawa dan pendengar setia RRI Banda Aceh. Terima kasih juga Bang Heru. Kemudian ada Mas Roy di Atu Palawan, mau request lagu Geisha Lumpuhkan Ingatanku. Salam untuk Kaira, Kak Yana, Cuputro, Nabila, Lia di Bernun, sehat semua di sana. Ya, oke, terima kasih. Ada Cece di Indrapuri, salam untuk semua pendengar Pro 1. Ucapannya semoga sehat-sehat semua. Terima kasih, amin, amin ya. Mau diputerin lagu darinya Enau dengan Ari Lesmana, Sesi Potren. Ya, lagu ini lagi hits banget ya di sosial media. Dan juga ada Kak Fitri di Darussalam, pendengar request lagu Rizky Febian Alama. Salamnya untuk Kalia di Kampung Lada ya. Iya kayaknya. Sama Bang Dedi. Kak Cut Maria Montasik, sehat terus panjang umur. Wadul Kak Diana di Sigli. Oh, Siglinya kayak gitu ya. Sikli itu namanya. Kalau Sigli pakai G ya, bukan pakai Q. Dikoreksi sedikit gak apa-apa ya, karena itu nama daerah. Kak Judi Sabang, semoga panjang umur dan sehat selalu dalam lindungan Allah. Barakaira, sehat terus dan umur panjang. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Wadul. Hai Wadul, apa kabar? Sehat ya Wadul ya. Sudah lama kita tidak bersua. Mungkin ada yang rindu juga nih dengan Wadul ya, walaupun saya baca lewat WhatsApp. Mudah-mudahan rindunya tersampaikan deh ya. Oke, request lagu dari ada band, judulnya Manusia Bodoh. Lagu ini dipersembahkan untuk siapa yang merasa bodoh. Dan buat gila aja. Salamnya buat yang lagi dengerin RRI Pro 1 Banda Aceh, dimanapun berada, dari A sampai Z. Itu aja Kaira. Oke, terima kasih banyak Wadul ya. Kita hadirkan dulu pendengar lagu darinya Arsy Widianto dan juga Syifa Haju dengan judul Cinta Terakhirku. Selamat mendengarkan.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam 100% Indonesia di siang hari ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan Anda terhibur semuanya serta informasi-informasi yang saya hadirkan untuk Anda bermanfaat dan juga menambahkan wawasan di siang hari ini. Ya. Pendengar Pro 1, sesaat lagi juga Anda akan ditemani oleh rekan Rifki dalam Banda Aceh sore. Dan saya Khaira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, sampai jumpa. Selamat siang menjelang sore.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita di kesempatan sore hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda di akhir pekan ini, tentunya hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di kesempatan saat ini kami hadir untuk Anda dalam program Green Radio ya. Di kesempatan ini kita akan mengangkat tema Belajar di Alam Terbuka, Mengapa Sekolah Alam Relevan untuk Aceh ya. Nah, untuk mengupas topik ini lebih mendalam, kita akan berbincang bersama narasumber yang telah hadir di studio, Nailan Sakinah Idris AMD selaku fasilitator atau guru SD Sekolah Alam Kahfiz Aceh. Kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Kak Nailan.
2: Waalaikumsalam Bang.
1: Baik, kabarnya sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Ini hari akhir pekan ini untuk sekolah kita gimana nih? Lagi break, libur?
2: Lagi libur.
1: Libur
2: kami,
1: juga
2: sekolah
1: ya?
2: Kami Sabtu libur.
1: Ah, Sabtu libur. Yeah. Oke, baik. Nah, kita akan berbincang lebih dalam nih ya, Kak Nailan, terkait dengan belajar di alam terbuka, mengapa sekolah alam relevan untuk Aceh. Ya, sebelum ke Kak Nailannya nih, mungkin pandangan Kak Nailan sendiri terkait judul kita, mengapa sekolah alam ini relevan di Aceh, Kak?
2: Yang pertama itu, ya penting setiap sekolah itu penting seperti yang pentingnya kan. Tentunya karena yang kenapa sekolah alam itu penting karena sekolah alam itu dia melakukan pendekatan langsung di alam. Jadi belajarnya enggak hanya melulu di ruang kelas, tapi bisa belajar di kebun, bisa belajar di bawah pohon, bisa belajar di mana aja, yang penting itu tetap adalah ruang kelasnya mereka kayak gitu. Jadi walaupun ya kita belajarnya di hutan nih, walaupun tidak ada kursi, tidak ada meja, kita tetap bisa belajar pelajaran apapun itu gitu.
1: Oke, jadi lebih bersahabat dengan
2: lebih
1: alam
2: bersahabat
1: sekitar ya.
2: Begitunya.
1: Anak-anak bisa langsung melihat kondisi nyatanya ya.
2: Benar.
1: Oke, baik. Sebelum makin jauh juga kita cari tahu dulu nih, apa yang membuat Kak Nailan terjun ya ke dunia sekolah alam menjadi fasilitator ini?
2: Hal yang pertama itu karena Nail suka menjadi guru ya, karena ya tentunya suka dengan dunia anak-anak, itu yang pertama kenapa Nail memilih jadi guru. Yang kedua kenapa memilih dengan sekolah alam, tentunya sekolah alam itu mempunyai konsep yang menurut Nail relevan untuk anak-anak, untuk pendidikan, karena dia tidak hanya membahas teori, tapi mengajak anak-anak itu berpikir kritis. Jadi guru itu sebagai fasilitator yang memfasilitasi, sedangkan anak itu yang melakukan berpikir kritis kayak gitu. Jadi kenapa bisa belajar di alam terbuka itu salah satunya juga karena supaya anak itu bisa berpikir lebih kritis lagi, lebih banyak pengetahuannya lagi, lebih banyak keponya gitu.
1: Oke, keponya ini menarik ya. Biasanya kalau yang mereka temui di buku itu kan mungkin sekedar bacaan ya.
2: Iya benar, sekedar bacaan. Jadi mereka gak bisa melihat nih apa ini dunia nyatanya gimana kayak gitu.
1: Oke, dengan kita di alam bisa langsung melihat ini binatang ini,
2: iya,
1: ini
2: bener.
1: Hewan ini tumbuhan ini gitu ya. Oke, nah untuk yang mendasar ini Kak Nailan ya, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, ada yang pendengar kita juga pengen tahu sebenarnya apa yang membedakan sekolah alam kita ini dengan sekolah dasar biasanya gitu.
2: Yang membedakannya itu tentunya sama, kami juga memakaikan kurikulum pemerintah juga, tapi hanya saja kami melakukan pendekatan dengan alam kayak gitu. Jadi enggak hanya melulu di ruang kelas seperti yang Nen jabarkan juga tadi Bang. Jadi enggak belajarnya itu enggak monoton di dalam kelas, jadi enggak kompleks di dalam kelas dengan buku, dengan tulisan, tapi anak itu lebih bebas untuk mengeksplorasi. Jadi ketika anak itu udah di luar, mereka juga ini bebas untuk berpikir, bebas untuk mengungkapkan pendapat kayak gitu. Yang hanya mereka lihat di buku, tapi mereka langsung lihat nih. Kayak misalnya kami pelajarannya itu banyak di outing class, jadi banyak keluar, bisa magang juga, bisa melakukan pendekatan dengan hal yang nyata kayak gitu. Jadi itu yang membedakan mungkin sekolah alam dengan sekolah yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi anak-anak juga diterjunkan gitu ya?
2: Iya, anak-anak juga diterjunkan. Jadi mereka bukan kita yang menanyakan, tapi mereka yang menanyakan ke kita, ini sebenarnya apa gitu.
1: Oh, oke, jadi feedbacknya dari mereka gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Benar.
1: Oke, untuk kegiatan-kegiatan ini yang mereka diterjunkan ke alam atau dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas begitu. Apakah ini memang setiap harinya atau memang ketika ada materi-materi tertentu aja nih Kak?
2: Setiap harinya pastinya. Setiap harinya pasti. Ketika pelajaran hari ini, pelajaran matematika, sains misalnya, atau IPS atau PPKN, itu setiap harinya kami belajarnya pasti di luar kayak gitu. Ada juga pasti di ruang kelas, tapi sekali-sekali, lebih seringnya tuh di luar. Kayak gitu, di halaman sekolah, atau bisa juga nanti pergi ke hutan kota, atau bisa pergi ke ke Belang Padang atau kemana yang bisa kami alamnya terbuka kayak gitu.
1: Oke, menarik ya. Nah, pengen tahu juga nih, misalnya matematik nih Kak, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Kita belajarnya di luar kelas nih, atau sebutkanlah di alam seperti di Belang Padang tadi ya, atau di lingkungan taman terbuka begitu ya. Nah, bagaimana ini dari Kak Nailan dan juga sekolah Kak Hafiz ini mengintegrasikan ya pelajaran matematika dengan lingkungan di sekitar gitu ya.
2: Oke, baik Bang. Kalau misalnya ini kayak pelajaran SD ya, SD kelas 1, kelas 2 kebetulan mengajar di kelas 1 dan kelas 2. Jadi kayak pelajaran penjumlahan. Ya, pelajaran penjumlahan itu anak-anak diajak untuk keluar halaman, mengutip batu. Jadi mereka mengutip batu sejumlah yang ada di LKPD mereka kayak gitu. Misalnya ada 5, mereka mengumpulkannya 5. Mereka menghitung langsung di batu itu, dijumlahkan. Misalnya 5 tambah 2, mereka mengumpulkan 5 batu tambah 2 batu, ada berapa keseluruhannya. Itu salah satu bentuk nyata. Jadi mereka enggak hanya melihat angka yang enggak. Kadang kan kalau angka dan huruf itu kan bentuknya kompleks ya. Betul. Kayak gitu. Kalau misalnya batu, mereka langsung bisa lihat nih bendanya ada berapa, ada berapa. Jadi itu yang membuat anak-anak itu bisa lebih berpikir kritis lagi. Kadang-kadang mereka bisa bertanya, "Miss, kalau misalnya batunya ditambah 2 lagi itu jadinya berapa?" Kayak gitu. Itu bisa itu yang Nailan bilang tadi, mereka itu bisa menunjukkan pikirannya, berpikir kritis tadi gitu.
1: Oke, jadi rasa ingin tahunya lebih tinggi.
2: Lebih
1: ya?
2: Tinggi, kayak misalnya contohnya pelajaran bahasa Indonesia nih tentang bercerita. Nah, mereka mengambil satu bahan kayak gitu, misalnya daun. Nah, mereka apa yang mereka lihat di daun itu yang mereka buat dengan bahasanya mereka sendiri. Kalau anak SD kan kosakatanya, kalimat-kalimatnya masih kurang jelas. Tapi kalau misalnya mereka lihat bentuknya langsung, menggunakan bahasanya mereka langsung, kita sebagai guru hanya memfasilitasi pembentukan katanya itu gitu.
1: Oke, jadi anak-anak bisa mendapatkan langsung konsepnya di dunia nyata ya.
2: Iya, benar.
1: Kelihatan ya, ini menarik sekali ya. Ya, bagaimana antusias siswanya sendiri nih, Kak Nailan?
2: Kalau mereka itu sangat menyenangkan mau belajar di luar kayak gitu. Apalagi mereka sangat aktif, sangat menyenangkan, eksplorasinya juga besar kayak gitu. Ruang kelasnya enggak hanya 3x3. Mereka itu bisa pergi berlari, bisa jalan, bisa mengeksplor, karena kan kebutuhan kita belajar juga enggak hanya melihat ruangan kelas ya. Tapi kalau kita melihat langit, kita melihat alam terbuka, banyak pepohonan, itu juga mungkin otak kita terstimulus tuh untuk lebih mengenal pembelajarannya kita hari ini gitu.
1: Oke, jadi anak-anak juga bisa langsung melihat. Ini berkaitan juga dengan filosofis belajar di alam ya?
2: Iya benar. Kalau filosofi belajar, kenapa belajar di alam? Karena alam itu adalah guru terbaik bagi kita kayak gitu. Jadi karena kenapa bisa guru terbaik? Karena semua hal itu ada di alam sebenarnya kayak gitu. Ke ruang kelasnya, dari materi-materinya, semua hal benda di alam itu bisa kita jadikan sebuah pembelajaran kayak gitu. Makanya belajar di alam itu adalah guru terbaik untuk kita gitu.
1: Oke, jadi semua materi sebenarnya bisa didapatkan di alam gitu ya.
2: Iya benar.
1: Kalau tadi ada matematik, ada bahasa Indonesia, mungkin yang lainnya juga cukup banyak begitu ya, bisa ditemukan ya di alam ya. Nah, untuk para orang tua, mungkin masyarakat umum ya, kita sebut begitu ya Kak Nailan ya, ini bagaimana tanggapannya dengan lahirnya sekolah alam di sekitar lingkungan kita saat ini Kak?
2: Untuk sekolah alam Kafis kan alamatnya itu di Menasah Papen ya. Jadi untuk masyarakat sekitar situ mungkin masih awam nih kayak gitu. Ih, mana ruang kelasnya? Kok gak ada ruang kelasnya? Kok gak ada gedungnya? Itu pasti pertanyaan pertama masyarakat sekitar melihat sekolah alam kayak gitu. Karena ini nggak ada ruang kelasnya, nggak ada gedungnya, kayak mana anak-anak bisa belajar kayak gitu. Itu masih tanggapan-tanggapan masyarakat sekitar. Tapi kami percaya kayak gitu, kami tunjukkan terus ini bahwa anak-anak, itulah makanya kami libatkan anak-anak untuk ke masyarakat. Jadi kayak misalnya ada program di sekolah alam itu ada sekolah ada program berbagi. Ya, jadi setiap anak itu pergi jalan ke rumah tetangga, bagi-bagi kue, bagi-bagi makanan. Nah, itu yang menunjukkan oh, ini adalah sekolah kayak gitu, walaupun ya kelihatannya enggak seperti sekolah, apalagi yeah. Kami itu kan enggak mewajibkan anak-anak untuk memakai seragam.
1: Seragam,
2: ya. Ya, jadi kelihatan kayak enggak ada sekolahnya, kayak apa nih main-main aja kayak gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Padahal di situ ada materi yang kita
2: masih ada materi,
1: ya, ada materinya, benar. Ya. Oke, dan tentunya masyarakat hari ini sudah melek ya dengan sekolah alam ya.
2: Alhamdulillah sudah, alhamdulillah mereka sudah sadar. Ada satu persatu orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah alam kayak gitu. Yang penting kita tetap sosialisasikan, tetap bahwa sekolah alam ini bermanfaat loh untuk semuanya gitu.
1: Oke, lebih fresh juga ya anak-anak
2: lebih
1: di alam
2: fresh, ya.
1: Oke, nah kalau Kak Nailan ini kan selaku fasilitator gitu ya. Nah perannya di sekolah alam sebagai apa nih Kak, dan apa yang membedakannya dengan sekolah dasar atau SD atau sekolah tingkat dasar pada umumnya?
2: Kalau Naya sebagai fasil di sekolah alam itu, itulah tadi yang Naya bilang Bang Ki gitu. Jadi fasil di sekolah, guru di sekolah alam itu tidak hanya bukan sebagai pemberi jawaban, tapi pemberi pertanyaan supaya anak itu bisa lebih berpikir kritis lagi kayak gitu, lebih kreatif lagi. Jadi yang menyediakan semua media, fasilitas yang diperlukan anak itu memang tugasnya fasil. Tapi sebenarnya enggak membedakan juga dengan guru-guru di sekolah dasar yang lainnya. Pasti tugas guru seperti itu, yaitu membimbing anak-anak ke jalan yang benar kayak gitu, yang pastinya mendidik anak-anak ke jalan yang benar kayak gitu. Enggak membedakan lebih jauh, hanya saja itulah pemahaman konsep langsung di alam itu yang membedakan sekolah alam dengan sekolah dasar yang lainnya gitu.
1: Oke, sepengalaman Kak Nailan nih, karena kan anak SD ini kan juga banyak karakternya ya, beda-beda latar belakang, keluarga juga ya. Nah, ada pengalaman unik enggak dalam mengajar anak-anak dari latar belakang yang berbeda dengan konsep sekolah alam gitu ya?
2: Ada yang berbeda. Kami kan menggunakan yang namanya personal curriculum.
1: Okay.
2: Jadi setiap anak, kalau kita lihat lebih dalam lagi, setiap anak itu unik. Jadi anak itu ada yang belajarnya dengan visual, ada yang belajar dengan auditory, ada yang belajar dengan kinestetik, ada yang belajar dengan cara ya udah nih visual dan auditory gitu. Jadi sebagai guru juga itu harus menyesuaikan. Jadi ada yang namanya sekolah alam itu pemanggilan satu orang satu nih. Ini misalnya dia belajar dengan visual gitu. Kita gak bisa paksakan anak ini untuk belajar secara kinestetik, karena dia adalah anak visual gitu. Jadi caranya gimana? Ya kita bantu dia dengan satu persatu. Oh, kita datangi dia, kita bantu dia dengan kita sediakan media, kita sediakan gambar, karena anaknya visual. Yeah. Kalau anak auditori, dia mendengarkan guru menjelaskan saja, dia sudah bisa mendengar kayak gitu. Jadi pengalaman Nelan melihat anak-anak itu unik ya mereka, apa Nelan juga kayak gitu dulunya kayak gitu kan. Melihat anak-anak yang unik, anak-anak yang keren juga kayak gitu. Masing-masing mereka juga punya minat dan bakat masing-masing kayak gitu. Ada anak yang gak suka matematika kayak gitu. Tapi dia lebih senang di seni budaya, membuat kreativitas. Jadi kayak mana kita masukkan matematika itu ke anak-anak yang gak suka matematika kayak gitu. Iya, caranya dengan membuat karya juga. Misalnya kita buat sebuah bangunan, kita hitung panjangnya berapa, pendeknya berapa. Itu biar kita bisa buat karya loh kayak gitu. Jadi dengan gitu kita nggak ada menstimulus anak untuk bilang ayo belajar kadang kalau anak kita bilang ayo belajar malah mereka baca buku lagi kayak gitu. Tapi kalau kita stimulus dengan kita memotivasi dengan oh dia sukanya karya kayak gitu, oh kita buat dia dengan sebuah karya kayak gitu, jadi anak-anak itu juga matematika jalan, anak itu senang dan pembelajarannya juga lancar kayak gitu.
1: Oke, jadi secara tidak sadar dan tanpa ada paksaan anak-anak sudah belajar materi lain.
2: Iya,
1: ya
2: benar. Kalau dilihat ya sama orang tua, kayaknya hari ini nggak belajar ya Miss kayak gitu. Yeah. Padahal kan mereka membuat karya nih. Kalau kita lihat laporkan setiap harinya, fotonya adalah membuat karya. Padahal di dalam karya itu ada pembelajaran kayak gitu.
1: Oke, jadi menarik sekali ya, dan anak-anak cukup senang juga ya dengan model-model yang begini.
2: Iya,
1: ya.
2: Okay. Jadi nggak monoton belajarnya gitu. Okay.
1: Ada nggak kalau dari pengalamannya Kak Nailan juga mungkin anak-anak yang mesti harus beradaptasi mungkin ya dengan kondisi sekolah alam begitu ya, yang mungkin dia melihat teman-teman lingkungannya yang di sekolah umum atau dengan dia yang kondisinya di sekolah alam berbeda caranya gitu.
2: Kalau untuk pengalaman Nailan, mereka nggak ada hal yang beradaptasi ya, malah mereka senang. Okay. Karena kalau kita lihat kan anak itu butuh ruang belajar yang gede sebenarnya, bukan di 3x3 atau di ruang kelas. Mereka itu butuh ruang untuk bergerak kalau anak di usia SD ya. Karena mereka butuh ruang untuk bergerak itu yang menyebabkan mereka gak berpikir lagi, ah aku kok beda ya dari sekolah umum, aku kok ini. Enggak, mereka lebih senang gitu beradaptasi dengan alam, dengan lingkungan. Itu juga salah satu cara kita untuk membuat anak-anak itu mencintai lingkungan kayak gitu. Jadi mereka tahu bahwa oh pohon ini kalau ditebang apa akan yang terjadi, oh kalau ini dipetik daunnya sembarangan apa yang akan terjadi. Itu mereka langsung merasakan gitu di dalam pemahaman langsung belajar di sekolah alam gitu.
1: Oke, kalau dari orang tuanya gimana? Ada kekhawatiran nggak di awal-awal gitu ya ketika mengantarkan anaknya di sekolah alam? Apakah ada hal-hal yang mungkin dipikirkan oleh orang tua?
2: Itu pastinya ada, kayak gitu. Pastinya ada. Setiap orang tua ingin terbaik untuk anaknya ya. Mereka nggak ingin asal-asalan untuk mendapatkan anaknya di sekolah alam. Jadi kami tugasnya sebagai guru dan yang sudah dititipkan anandanya di sekolah, tugas kami adalah melaporkan setiap harinya kayak gitu. Jadi hari ini anaknya udah bisa apa? Anaknya hari ini udah bisa membaca nih. Anaknya udah bisa mengenal ini. Anaknya udah bisa mengenal itu. Dengan cara begitu, perlahan orang tua udah mengerti konsep sekolah alam, cara belajar di sekolah alam. Jadi orang tua percaya kayak gitu belajar untuk belajar di sekolah alam.
1: Oke, dan juga progresnya terlihat begitu ya, karena laporannya juga harian ya kayak.
2: Iya harian, pastinya ada foto-foto dokumentasi yang kami kirimkan ke grup orang tua.
1: Oke, jadi orang tua juga lebih mengerti ya kondisi pembelajaran si anak gitu ya. Oke, baik, kita juga undang pendengar ini barangkali ada yang ingin bertanya lebih jauh ya terkait dengan topik kita di sore ini, belajar di alam terbuka, mengapa sekolah alam relevan untuk Aceh ya. Masih bersama Kak Nailan Sakinah Idris selaku fasilitator sekolah alam Kahfiz. Kita terima dulu nih Kak Nailan ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Riki.
1: Iya baik, dengan
3: Ibu
1: Kak Cut. Iya silakan Kak Cut.
3: Iya baik. Ini tadi menjangkau Ibu ceritakan tadi masalah sekolah alam.
1: Betul.
3: Mungkin lebih tepatnya Bu, studi lapangan nggak Bu? Studi lapangan itu seperti itu, karena lapangan. Biasanya yang lebih tepatnya lapangan itu guru biologi itu. Karena biologi kan ilmu makhluk hidup.
1: Yeah.
3: Tetap jatuh di luar kita. Ada-ada di sekolah itu bawa ke laut.
1: Iya. Yeah.
3: Itu pertanyaan saya, misalnya Ibu bawa ke lapangan. Mm-hmm. Ada Ibu sediakan LKS-nya Bu? Karena apa yang dia lihat, dia langsung dulu kita buat LKS-nya. Maksudnya lembaran kerja siswa untuk kita bagi satu persatu.
1: Okay.
3: Setelah dia melihat nanti langsung ditulis apanya di LKS itu. Kita guru buat setengah apa soalnya itu. Tapi ujungnya sambung sendiri. Ya seperti itu Bu. Itu aja mohon penjelasannya ya.
1: Okay, baik.
3: Jadi karena Ibu dipanggil lagi mungkinnya. Bagi-bagi saya mas pada kami di sini.
1: Okay.
3: Apanya di kampung itu di desa itu ya Bu.
1: Baik.
3: Terima kasih Riki.
1: Ya sama-sama Kak Cemit. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Kak Nailan, Kak Cut dari Montasik ya. Beliau juga guru gitu di sana ya.
2: Iya.
1: Okay. Ini pertanyaan menarik ya. Seperti apa nih tanggapannya Kak Cut? Kak Nailan. Silakan.
2: Tadi pertanyaannya tentang ini ya, kok dibawa ke lapangan ada disediakan LKS atau gitu ya.
1: Betul. Apakah anak-anak ada membuat laporan atau ada pembelajaran yang dicatat sebagai materi mereka?
2: Itu kalau jawaban dari Nelan itu pasti ada, kayak gitu. Ada, karena kok mungkin juga nggak ada. Kita sebagai guru tetap menyediakan media, kayak gitu. Media untuk mereka mengerjakan tugasnya, tetap ada LKS-nya. Hanya saja ruang kelasnya itu yang berbeda, kayak gitu. Kita, anak-anak juga mengumpulkan laporannya nih ketika mereka Bukan studi lapangan sih lebih tepatnya, mereka belajar di alam. Kalau lagi studi lapangan pasti mereka buat laporan. Oh ini apa nih, misalnya kayak kemarin kami buat ke tur budaya, ke museum tsunami, ke museum Aceh. Itu pasti ada laporan kegiatan ya, laporan kegiatan untuk versi yang SD. Itu pasti mereka bercerita, menulis kembali cerita apa yang pengalaman mereka. Itu untuk versinya SD. Mungkin kalau versi tingkat tinggi itu mereka melaporkan apa yang mereka lihat, sejarah budayanya itu seperti apa, itu tingkatannya yang berbeda kayak gitu. Pasti ada laporan untuk setiap studi lapangan yang kita lakukan. Tapi kalau untuk belajar di luar, belajar di kegiatan itu kami menyediakan RKS sesuai dengan materi ini. Misalnya hari ini matematika terkait penjumlahan tadi. Ya, mereka kami menyediakan RKS sesuai dengan kegiatan hari ini kayak gitu. Jadi bukan bentuknya laporan tapi LKS kayak gitu. LKS kegiatan misalnya mengumpulkan batu yang seperti yang bilang tadi kayak gitu, atau bahasa Indonesia tadi mengambil daun bercerita menulis lagi di LKS, itu juga bentuk salah satu kegiatan yang di luar. Tapi kalau studi lapangan tetap buat laporan kayak gitu. Okay. Tetap mengerjakan LKS, tetap dikumpulkan ke guru sebagai nilai. Yeah. Karena kan kita juga memasukkan nilai ke dalam ini ya, test sistemnya ya. Yeah. Untuk anak-anak ya juga untuk mendapatkan hasil akhirnya nanti gitu. Yeah,
1: jadi ada penilaian juga dan ada tolak ukurnya begitu ya.
2: Iya, yeah, benar.
1: Kegiatannya ya. Oke, baik Kak Cut, kiranya terjawab ya. Dan tentunya anak-anak ini sembari dia belajar, dia juga mendapatkan pengalaman di alam langsung.
2: Benar,
1: gitu ya.
2: Pengalaman langsung.
1: Oke, baik. Dan juga untuk ayang lainnya, pendengar, Anda yang ingin bertanya juga masih boleh ya di 0651 44336, atau via WhatsApp di 0852 8285 4445. Baik, kalian, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Namun sebelumnya kita jeda sejenak ya, untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami di Green Radio.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Green Radio untuk kesempatan sore hari ini. Masih mengupas tema belajar di alam terbuka, mengapa sekolah alam relevan untuk Aceh. Masih bersama narasumber kita, Nailan Sakinah Idris AMD, selaku fasilitator dan juga guru SD ya, Sekolah Alam Kafis Aceh di sore hari ini. Untuk Anda kembali kami undang yang ingin bertanya, bisa langsung di line telepon 0651-44336 atau via WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik, Kak Naila, kita lanjut lagi ya untuk perbincangan kita di sore ini. Nah, Kak Naila selaku fasilitator ini sudah bergabung sejak berapa lama nih? Dan mungkin sejauh dari pengalamannya mengajar di sekolah Alam Kafis ya, apa saja tantangan yang dihadapi biasanya nih, Kak?
2: Untuk sudah berapa lama menjadi fasilitator sekolah alam itu, alhamdulillah udah jalan satu tahun. Untuk sekolah alam sendiri itu udah berdiri dari tahun 2022, itu tingkat RA dan SM-nya. Untuk MI-nya udah jalan satu tahun kayak gitu. Dan apa tantangannya? Tantangannya yang pertama itu adalah beradaptasi kayak gitu. Yang awalnya kan kita belajar nih cara pendekatan yang biasanya kita belajar di kuliah kayak gitu. Tapi kita adaptasi lagi dengan 4 pilar khas sekolah alam gitu. Ada pilar akhlak, pilar logika, pilar bisnis dan pilar leadership kayak gitu. Jadi tantangannya itu sih mengintegrasikan 4 pilar itu dalam proses pembelajaran dan juga membuat proses pembelajaran itu sesuai dengan personal kurikulum, deep learning yang sebenarnya kayak gitu. Jadi itulah salah satu tantangan Nelan untuk menyesuaikan itu Bang.
1: Oke, jadi tetap ada ya, namun seiring berjalan itu kan menjadi hal yang bisa diatasi pelan-pelan ya.
2: Iya benar.
1: Oke. Nah, untuk anak-anaknya sendiri daripada penerapan pola tadi begitu ya, hal perubahan apa yang terlihat di anak-anak yang mungkin sebelumnya belum mengetahui ini, tapi dengan penerapan pola tadi anak-anak sudah ada perubahan apa saja nih, Kak?
2: Perubahan yang sangat besarnya itu adalah mereka lebih mandiri, lebih terbentuk leadernya kayak gitu. Jadi mereka udah bisa menentukan sendiri keputusannya apa kayak gitu. Dan juga mereka diajarkan untuk mencintai alam secara tidak langsung kayak gitu. Jadi mereka yang kami juga ada program yang namanya Green Lab kayak gitu. Setiap harinya itu berkebun kayak gitu. Jadi dengan secara tidak langsung mereka juga di rumah itu kegiatannya berkebun kayak gitu. Jadi ya menanam kembali, mencocok tanam kayak gitu. Dengan secara tidak langsung anak-anak melakukan penghijauan kembali ya di rumahnya masing-masing kayak gitu. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, juga kami juga ada larangan nih untuk anak-anak di sekolah untuk memilih sampah kayak gitu sesuai dengan kelompoknya. Ada sampah organik, sampah anorganik gitu. Jadi anak-anak juga melakukan pembiasaan itu di rumah kayak gitu. Ya, karena di sekolah udah melakukan pembiasaan itu, tentunya sekolah menyampaikan nih kepada orang tua untuk melakukan pembiasaan yang sama kayak gitu. Okay. Jadi antara sekolah sama rumah itu harus terintegrasi. Kalau enggak pembiasaan anak yang udah dilakukan sekolah ketika di rumah enggak melakukan pembiasaan itu, nanti akan susah kita ajak kembali kayak gitu, kayak memilih sampah kayak gitu. Jadi anak-anak udah tahu nih kalau bawa bekal ke sekolah itu enggak bawa jajan kemasan plastik lagi kayak gitu kadang-kadang gitu. Tapi pastinya ada juga yang mereka suka bawa kayak gitu. Tapi udah lebih berkurang. Jadi mengurangi sampah plastik, udah tahu kelompok organik yang mana, kelompok anorganik yang mana, menanam di kebun kayak gitu, tumbuh cabai dipetik, dipanen. Jadi mereka udah kadang-kadang cerita sama Naila juga, Miss kami baru kemarin udah petik cabai kayak gitu. Jadi enggak payah beli cabai lagi kayak gitu.
1: Oke, menarik sekali ya. Dan anak-anak lebih mandiri ya pastinya ya.
2: Iya, lebih mandiri.
1: Oke, kita coba terima dulu nih Kak Nelan dari penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Silakan dengan Fitri.
3: Dengan siapa?
1: Dengan siapa ini?
3: Oh, Vivi ini, Mas.
1: Dengan Vivi. Oh, oke, baik. Silakan Vivi.
3: Enggak, Vivi itu tadi ke mau mencet radio ini, kok malah radio itu.
1: Oh, oke. Jadi salah sambung ya.
3: Ini dengan siapa?
1: Ini dengan Rifki kita di Dialog Green Radio ini sore ini.
3: Oh iya, Bibi tadinya mau mencet radio ini di sini loh Bang, maaf ya.
1: Oke, baik. Ya, siap. Oke, terima kasih Bibi. Waalaikumsalam. Iya, lewat ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Berarti seperti tadi itu ada follow up ya dari orang tua juga yang sudah disampaikan dari pihak sekolah ya.
2: Iya benar. Nah, ada pembiasaan yang di sekolah dan pembiasaan di rumah itu harus sama kayak gitu. Makanya penting di sekolah alam itu ada parenting setiap sebulan itu ada 3 kali kayak gitu.
1: Oke, responnya orang tua gimana? Apakah juga meneruskan dari pembiasaan di sekolah sejauh ini?
2: Mereka mendukung, sangat mendukung malahan, karena mereka tahu itu juga apa namanya hal yang bagus, hal yang baik untuk dilakukan untuk anak gitu ke depannya, membentuk karakter anak ke depannya gitu.
1: Oke, baik. Dan ini menarik sekali ya, kalau anak-anak sudah terbiasa seharusnya lingkungannya juga jadi lebih meluas dengan kebiasaan-kebiasaan baik ya. Oke, nah untuk nilai-nilai kearifan lokal ini Kak Nailan kan juga bisa kita integrasikan ya biasanya ya untuk di Aceh sendiri ke dalam pembelajaran sekolah alam. Nah apakah sejauh ini sudah mulai diterapkan terkait dengan kearifan-kearifan lokal nih Kak?
2: Untuk kearifan lokal itu pastinya udah kami terapkan juga. Kayak contohnya itu adalah budaya, lebih ke budaya sih kalau untuk kebudayaan gitu kan. Misalnya kayak permainan tradisional kayak gitu. Jadi setiap hari itu untuk pelajaran SAS, kami ada SAS, sekolah alam yang versinya sekolah alam, pramuka versinya sekolah alam. Itu secara tidak langsung kami tidak mengajarkan permainan yang gimana-gimana kepada anak, tapi permainan tradisional nih, kayak gitu, kayak seperti congklak, engklek, kayak gitu. Jadi itu salah satu bentuk mereka udah mengenal kok kita lihat zaman sekarang ya, kayak gitu. Anak-anak itu lebih kenal dengan permainan yang apa, games, kayak gitu kan. Permainan Roblox, permainan yang seperti itu. Tapi kalau di sini kan kami perkenalkan kayak gitu. Jadi anak-anak tuh lebih mengenal namanya apa ya, yang tarik bambu itu ya. Iya. Nah itu mereka kalau lagi main itu minta main lagi ya gitu. Jadi salah satu kearifan lokal yang kami kenalkan kepada anak itu. Yang kedua itu adalah kami juga di sekolah ada yang namanya cooking. Okay. Ya, jadi setiap pelajaran kayak pelajaran bahasa Indonesia, kalau lagi tema budaya itu pasti buat timpan, buat abis itu juga buat apa, kue boy. Kue boy. Yang ini namanya apa Miss? Gak hanya menunjukkan gambar, tapi mereka membuat langsung prosesnya kayak gitu. Buat timpan, buat kue boy, atau buat ikan tumis lado, tumis ikan tongkol gitu. Itu kan ada khas Aceh juga ya. Betul. Kuah plik juga mereka buat, udah pernah buat juga kayak gitu. Jadi salah satu cara kami memperkenalkan hal itu dengan memasak itu juga nggak hanya mengenalkan kearifan lokal, tapi membentuk karakter anak untuk mandiri, untuk bisa lebih berani untuk menyentuh pisau. Itu salah satu cara kami kayak gitu.
1: Oke, ini menarik ya. Jadi anak-anak juga mendapatkan informasi tentang budaya Aceh sendiri ya.
2: Iya.
1: Kalau kita tanya ini permainan apa, mereka mungkin ada yang nggak tahu ya.
2: Ada yang nggak tahu malahan ya. Iya. Tapi kalau di sekolah alam, insya Allah melalui sekolah alam tahu nama permainannya apa kayak gitu. Lepar sandal gitu kan permainan zaman dahulu kita
1: betul,
2: ya.
1: Betul. Dan gitu. Apa jenis-jenis kue juga yang versi Aceh juga banyak yang anak-anak mungkin belum semuanya tahu gitu ya.
2: Benar.
1: Jadi ini menarik dan terus diturunkan ya pada siswa-siswanya. Nah, kalau kita lihat juga ini Kak Naila, model sekolah alam ini untuk bisa kita terapkan sekarang ini kan mungkin di kota ya. Nah, kalau untuk di pedesaan gimana nih? Apakah juga bisa untuk kita terapkan di daerah-daerah pinggiran mungkin ya? Karena di sana juga mungkin dari sumber kekayaan alamnya juga cukup melimpah ruah begitu.
2: Sebenarnya bisa, sangat bisa Bang malahan. Malahan kalau di pedesaan kan mereka lebih banyak yang namanya tumbuhan yang kita yang di kota nggak ketemu, malahan di pedesaan lebih banyak ketemunya gitu. Malah sekolah alam itu kalau kita buat di pedesaan itu lebih menarik sebenarnya. Lebih banyak bisa kita explore, lebih banyak kita ini asalkan juga akses internet, akses ke ini juga bisa mengumpuni gitu. Jadi kita juga nggak ketinggalan zaman. Kalau dibilang sekolah alam, hasil belajar di alam pasti ketinggalan zaman, nggak juga kayak gitu kan. Jadi sekolah alam itu belajarnya di alam, tetapi juga kami mengajarkan tentang teknologi kayak gitu. Jadi untuk di pedesaan menurut saya itu sangat relevan kayak gitu untuk kita terapkan praktik dari sekolah alam itu.
1: Oke, baik di pesisir dan juga di wilayah.
2: Baik di pesisir, mau di wilayah pedalaman, di wilayah pedesaan itu sangat relevan.
1: Sangat relevan ya. Nah, kalau dari sepengetahuan Kak Nailan, apakah sudah cukup memadai saat ini untuk jumlah sekolah alam kita di Aceh nih Kak? Atau memang perlu lebih masif lagi untuk pemerataan sekolah alam di Aceh?
2: Kalau menurut Nelan harus lebih banyak lagi ya, termasuk kalau di Aceh itu kan belum terlalu banyak sekolah alam. Untuk di Banda Aceh sendiri itu udah sekitar 3 sekolah alam termasuk Kafis kayak gitu. Jadi menurut Nelan untuk pengembangan sekolah alam ini sangat relevan bagi untuk kita kayak gitu. Jadi sekolah-sekolah yang negeri itu sudah bagus, tapi untuk pemahaman langsung di anak itu enggak mereka dapatkan di dalam ruang kelas, tapi ketika mereka terjun langsung itu tidak hanya pembelajaran tapi karakter mereka juga terbentuk kayak gitu. Jadi menurut saya itu sangat relevan sih untuk membangun sekolah alam kayak gitu.
1: Oke, apalagi kalau makin meluas makin banyak cabangnya, makin bagus ya.
2: Apalagi kan kalau untuk sekolah alam itu nggak memakan banyak tempat juga. Mereka belajarnya di mana alam adalah ruang kelasku. Kalau bahasa kami itu adalah alam adalah ruang kelasku kayak gitu. Setiap sudut ruangan, setiap sudut alam itu adalah ruang kelas kami kayak gitu.
1: Jadi menyatu dengan alam juga.
2: Menyatu dengan alam.
1: Oke. Kita kaitkan sedikit ini ya ke Anelan ya. Kalau bahasanya kan di Aceh kita beberapa waktu lalu di akhir Desember ini juga musibah terkait dengan kondisi alam juga begitu ya. Nah, untuk pendapat Kak Nailan sendiri, apakah dengan kondisi ini menjadi sebuah alasan urgensi untuk sekolah alam ini bisa terus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menanamkan nilai-nilai kelestarian lingkungan kepada anak-anak dan juga menjadi penerus bangsa yang menjaga alam gitu?
2: Lebih tepatnya itu bukan urgensi tapi kepentingan kita kayak gitu. Jadi enggak hanya menjaga alam sekitar kita, anak-anak juga tahu bahwa alam ini harus kita lindungi, termasuk bumi ini harus kita lindungi supaya kejadian yang Desember lalu itu enggak kejadian kembali kayak gitu. Kami juga waktu kejadian bencana awal itu itu kalau untuk SD mungkin mereka nggak melakukan psikososial ya ke daerah Pidjai, ke daerah Biren, besok ke Aceh Tamiang. Tapi untuk yang tingkat yang lebih tinggi itu kami ada mengususkan program untuk mereka siap tanggap bencana kayak gitu. Jadi mereka langsung terjun menyiapkan sembako, menyiapkan ini itu, membuka posko dan posko apa penerimaan bencana itu kayak gitu. Jadi mereka langsung terjun ke sana, melihat situasi di sana, apa yang mereka bisa selamatkan mereka selamatkan kayak gitu. Jadi salah satu program yang memang itu ada sih untuk sekolah alam. Sekolah alam sendiri ada yang namanya organ unit Salam Aid. Nah itu khusus untuk tanggap bencana orang-orang yang butuh membentukan kayak banjir, longsor atau gempa bumi. Itu sekolah alam punya unitnya, itulah Salam Aid kayak gitu.
1: Jadi mereka juga diterjunkan ke wilayah-wilayah itu ya?
2: Iya, juga diterjunkan. Jadi anak-anak melihat langsung, nggak hanya melihat dari video-video yang tersebar di media sosial, tapi melihat langsung, kayak gini ya, kayak gitu. Apa yang akan terjadi kalau misalnya ini yang terjadi? Kan mereka juga pasti tahu ya kenapa penyebab banjir itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi mereka tahu nih cara menanganinya kayak mana. Karena ini yang dibilang sama media kayak gitu. Mereka lihat langsung, ada nih sebenarnya kayak gini. Tapi harus apa ya si aku? Itu dia mereka berpikir sendiri tuh gimana cara menangani bencana itu tuh yang terjadi.
1: Bagaimana responnya sendiri nih Kak Nailan dari anak-anak yang diterjunkan ke sana?
2: mereka malah mengusulkan program lagi ya, kayak gitu.
1: Kelanjutan ya.
2: Iya, mengusulkan program lagi. Miss, okay, sebaiknya kayak gini, Miss. Oh, sebaiknya gini-gini, kayak gitu. Okay. Jadi kita sendiri, oh, yang awalnya miss-missnya nggak terpikir, dari mereka yang terpikir, kayak gitu. Okay. Oh, Miss, kita buat psikososial untuk anak-anak, kayak gitu. Jadi anak-anak juga memiliki trauma saat pasca bencana. Oh, yuk kita bercerita sama anak-anak. Itu juga salah satu program-program yang dilakukan, kayak gitu.
1: Oke, dan ke depan insya Allah akan ada terus ya?
2: Ada terus pastinya, okay. Enggak hanya tunggu bencana tapi
1: betul,
2: tetap ada
1: gitu. Iya, apalagi sosialisasi ya dengan yeah, kondisi saat ini ya. Oke, okay, menarik
2: yeah.
1: Ada tambahan mungkin sedikit Kak?
2: Mungkin ya ini ya, penting anak-anak itu tahu cara menjaga lingkungan. Jadi enggak untuk orang lain dulu, mereka dulu harus belajar kayak mana cara menjaga lingkungan. Jadi dari lingkungan sekitarnya mereka bisa juga nih untuk mengajak tetangganya, mengajak yeah, orang tuanya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kan itu juga mengurangi bencana gitu.
1: Iya, jadi jangan tunggu mau datang bencana baru kita aware gitu ya. Harus mungkin kalau di sana kejadiannya di sana ya, takut kita nggak tahu juga mungkin kejadian kita ya, semoga tidak begitu ya Kak.
2: Iya benar.
1: Oke, baik, dan ini menarik sekali ya, apalagi kalau anak-anak ini ke depan akan menjadi generasi penerus begitu ya Kak Nailan ya. Oke, di penghujung dialog kita nih nggak terasa ini Kak Nailan, pesan-pesan dari Kak Nailan ini khususnya kepada guru atau hasil juga ya, lalu kepada orang tua dan juga siswa untuk mendukung kegiatan-kegiatan sekolah alam dan juga untuk peningkatan kapasitas anak-anak agar terus bisa menyintai lingkungan di sekitar kita.
2: Untuk pesanan untuk guru dulu ya, untuk guru, semua guru yang ada di sana, bahwa kita sebagai guru adalah tujuannya, perannya adalah memfasilitasi anak-anak tentunya, dan juga mengajak mereka tidak hanya mengikuti rancangan pembelajaran yang mereka yang dibuat oleh kita ini, tapi juga mengajak anak-anak langsung untuk menerjunkan pemahaman langsung di alam kayak gitu. Dan untuk orang tua dan masyarakat sekitar kayak gitu, tentunya untuk lebih menjaga lingkungan kayak gitu, tentunya mengajarkan anak hal kecil aja dulu seperti menanam di depan rumah, menyiram tanaman, itu salah satu contoh enggak hanya menjaga lingkungan tapi membentuk karakter anak untuk bertanggung jawab kayak gitu. Dan untuk semua teman-teman semua kayak gitu, tentunya sekolah alam ini sangat relevan, bukan sekolah yang tidak punya legalitas, tapi kami punya yang namanya kurikulum, pendekatannya seperti pemerintah juga, hanya pendekatan menggunakan metode pendekatan alam kayak gitu.
1: Oke, baik, terima kasih tentunya kita ucapkan kepada Kak Naila Sakinah Idris AMD ya, selaku fasilitator Sekolah Alam Kahfiz Aceh, dan tentunya kita doakan agar Sekolah Alam Kahfiz juga makin terus mengepakkan sayapnya ya.
2: Amin.
1: Lebih luas.
2: Amin.
1: Dan bisa lebih tersebar banyak di Aceh ya, bahkan bisa ke Indonesia lebih luas, untuk sama-sama kita menjaga alam lingkungan juga untuk generasi ke depan begitu ya Kak Nailan ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Kak Nailan, sukses terus untuk Kak Nailan dan teman-teman bersama juga Sekolah Kahfiz. Dan kita akhiri ya untuk kesempatan Dialog Green Radio sore ini. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi pendengar, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Banda Aceh.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: Fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk Anda di akhir pekan ini pendengar juga masih dalam masa libur panjang ya, yang memanfaatkan waktunya sore ini untuk memanfaatkan waktu liburan bersama keluarga ya. Semoga waktunya menyenangkan dan bisa membawa keluarga untuk melihat-lihat suasana di seputaran Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar ya, untuk berwisata maupun eduwisata ya. Dan juga kondisi Banda Aceh saat ini dalam posisi berawan tebal ya, kalau kami lihat dari luar studio ya. Dan ini juga sejalan dengan informasi yang kami himpun dari situs bmkg.go.id bahwasanya memang Banda Aceh saat ini berada di kondisi berawan tebal 30 derajat Celcius. Namun nanti perkiraan pendengar pada pukul 18 hingga ke pertengahan malam kondisi Banda Aceh cerah berawan ya, dengan suhu akhir nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat berada di 28 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 76% ya. Namun memang kondisi saat ini tidak bisa tebak ya, terkadang nanti malam sudah berangin ya, atau juga hujan ringan, sedang ya. Tidak salahnya nih untuk Anda yang melakukan beragam aktivitas hingga tengah malam nanti ya, untuk selalu menyiapkan jas hujan atau mantel untuk pengendara roda 2 dan juga selalu sedia payung sebelum hujan ya, bagi Anda yang akan melakukan beragam aktivitas di luar ruangan hingga malam nanti. Semoga segala aktivitasnya di akhir pekan dan masa libur ini berjalan baik dan juga lancar.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: 117 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita yang berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Informasi lainnya, MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Aranirin Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal meminta lembaga pendidikan untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun pada daycare, tempat penitipan anak, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk menyikapi kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan akan menyusun ulang peraturan wali kota terkait izin operasional maupun dari sisi sumber daya manusia SDM.
2: Daycare yang ada di kota ini, kita buat komitmen dan saya akan menyusun ulang peraturan wali kota Banda Aceh. Jadi tidak bisa semudah itu lahir daycare, niatnya kan untuk baik ya, membantu. Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah kehancuran. Jadi tidak boleh ada tindakan kekerasan.
1: Wali Kota menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam dunia pendidikan di Banda Aceh. Setiap anak berhak belajar dengan rasa aman dan nyaman. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, menyenangkan, dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. Kreativitas anak-anak Banda Aceh harus terus kita dorong dan dukung karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa kota ini menuju masa depan yang lebih baik. Semua pihak harus memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, serta penuh kasih sayang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Wakil Wali Kota Lok Semawe lepas 241 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 11 bersama Kabupaten Aceh Utara, PD, dan Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Wakil Wali Kota Lok Semawe Husaini S.E. secara resmi melepas keberangkatan 241 calon jemaah haji asal Kota Lok Semawe di kawasan Islamic Center pagi Jumat. Para jemaah diberangkatkan dengan 19 menuju asrama haji Kota Banda Aceh sebelum menjelanjutkan perjalanan ke Tanah Suci pada hari Sabtu pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, kemudian perkiraan tiba pada hari Minggu pukul 02 waktu Arab Saudi.
4: Kelima, berniat yang ikhlas agar ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bade negeri sahina berjuk ke haji yang makbrut. Dan kami mohon kepada urusi-urusi Allah Tuhan menajik umi-umi memdoa ke kamu menajik pemerintah Aceh Raya Atenan Gubernur bersanggup mengayomi masyarakat Aceh. Mudah-mudahan Aceh dihukum
5: warga
4: Bejroh menasi kepaduka yang mulia Wali Nanggro memohon oleh para jemaah supaya bersanggup meneliti kepentingan Aceh. Tamohon kepada Allah.
3: Wakil Wali Kota meminta kepada para jemaah untuk turut mendoakan Aceh pada umumnya serta Kota Lok Semamai khususnya agar senantiasa damai, aman dan memperoleh keberkahan. Ia juga berharap kepada seluruh calon tamu Allah tersebut agar menjaga kesehatan, kekompakan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Suasana pelepasan berlangsung haru dan penuh doa. Keluarga jemaah tanpa ikut mengantar keberangkatan para calon tamu Allah tersebut menuju bus yang telah disiapkan panitia. Sebanyak 241 calon jemaah haji Kota Lok Semamai dijadwalkan terlebih dahulu masuk asrama haji Bandar Aceh mengikuti proses administrasi dan persiapan akhir sebelum bertolak ke Tanah Suci. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Dari Lok Semamai kita menuju Melabuh. Pendengar MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh terus memperkuat perannya dalam membina masyarakat di tengah perkembangan era digitalisasi yang semakin pesat. Ketua MPU Aceh Faisal Ali mengatakan, di era digitalisasi saat ini, masyarakat Muslim khususnya generasi muda agar bijak menggunakan media sosial di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi yang terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif serta tidak digunakan untuk perbuatan yang melanggar nilai-nilai syariat Islam dan norma masyarakat Aceh. Dan masih banyak ditemukan berbagai konten negatif di media sosial, yaitu membuka aurat serta menampilkan bagian tubuh yang sensitif, saling fitnah, hasut menghasut hingga konten yang membangkitkan syahwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.
7: Kami berpesan, berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, Muslim Aceh, agar tetap menjaga koridor kita berkomunikasi, tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang ada di tempat kita ini.
6: Di era digitalisasi saat ini, masyarakat, terutama kalangan muda, harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak, jangan sampai terpengaruh pada hal-hal yang negatif serta bertentangan dengan nilai keislaman dan adat istiadat Aceh. Saat ini Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dan juga masyarakat harus memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga koridor nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal daerah. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayau. Pendengar, pemerintah daerah Gayo Lewis bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kemen PKP bahas progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gayo Lewis. Selengkapnya disampaikan Alfie Sahririn.
8: Pemerintah daerah Gayo Lewis bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dirjen Perumdes Irman menekankan pentingnya percepatan pendataan dampak bencana secara detail, terukur, dan menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, kawasan pemukiman, hingga lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Ia meminta agar penggunaan teknologi drone dimanfaatkan untuk membantu pemetaan kondisi wilayah terdampak. Melalui pemetaan udara, pemerintah dinilai dapat lebih cepat mengetahui luas kerusakan serta kondisi lapangan yang kemudian dipadukan dengan hasil observasi tim teknis di lapangan. Selain itu, Dirjen Imran juga meminta pemerintah Kabupaten Gayo Lewis segera mempercepat penyerapan dana transfer ke daerah atau TKD yang telah dikembalikan ke daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Selanjutnya kita menuju Sabang. Pendengar, keindahan alam dan bawah laut kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani. Berikut laporan Diana Fritaria.
9: Keindahan alam dan bawah laut kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer nol Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata.
10: Saya riding, bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawah lautnya juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama dolphin, mungkin ada 30-40 dolphin. Jadi Sabang ini benar-benar underrated tapi luar biasa, bagus banget, cantik banget. Dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia, bersama teman-teman kolaborator juga, influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional di Indonesia.
9: Selain menikmati wisata alam di Sabang, Zita sebelumnya juga mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan religi di Aceh. Ia menilai Aceh khususnya Sabang memiliki potensi wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah yang layak dipromosikan lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia menyambut positif kunjungan Zita Anjani ke Sabang dan berharap dapat memberi dampak besar terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, antusiasme Zita selama menikmati wisata Sabang menjadi nilai positif untuk memperkenalkan pulau paling ujung barat Indonesia ini ke tingkat nasional.
11: Dapat mempromosikan pariwisata Kota Sabang ke kancah yang lebih tinggi, yaitu di tingkat nasional. Sehingga nanti menambah kunjungan wisata ke Kota Sabang yang sangat signifikan sekali. Kiranya dapat memberikan dampak positif nanti bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang. Baik itu secara dukungan sarana-prasarana, kemudian rekomendasi, promosi, sampai dengan mungkin nanti akan kembali lagi dengan event-event dan sebagainya.
9: Kekuatan utama pariwisata Sabang tidak hanya pada keindahan lautnya, tetapi juga suasana kota yang hijau dan udara yang masih bersih. Kondisi tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Hari berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di Kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari ujung barat Sumatera, kita beranjak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekor Wilayah Nusantara.

0: Pemerintah Kota Sebelus Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
1: Pemerintah Kota Sebelus Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Suri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sebelus Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sebelus Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sebelus Salam. Demikian Jufrianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sebuah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Ya, saudara pendengar, kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pertolongan pertama dinilai masih perlu ditingkatkan. Padahal kemampuan dasar first aid atau P3K dapat menjadi penentu keselamatan seseorang saat menghadapi situasi darurat. Nah, pendengar, hal itu disampaikan Koordinator Subunit Safe Gen A, Dr. M. Fatih Ramadan, saat berbincang bersama RRI Banda Aceh 13 Mei lalu. Menurutnya, kejadian darurat bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, mulai dari sekolah hingga lingkungan rumah. Ia mencontohkan penanganan sederhana seperti mimisan seringkali masih dilakukan dengan cara yang keliru. Ia mengatakan jika mimisan itu tekan cuping hidung sambil kepala menunduk ke bawah, bukan menongak ke atas, ya maksud kami. Nah, Fatih juga mengingatkan masyarakat agar tidak panik ketika menemukan korban kecelakaan. Menurutnya, langkah paling penting adalah tetap tenang dan segera meminta bantuan apabila tidak memahami prosedur penanganan korban. Selain itu, ia menilai pemanfaatan media sosial dan internet seharusnya juga bisa diarahkan untuk mempelajari keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, termasuk pengetahuan dasar first aid. Ia berharap semakin banyak anak muda yang sadar bahwa kemampuan dasar P3K bukan hanya untuk tenaga medis, melainkan keterampilan hidup yang sewaktu-waktu dapat menyelamatkan orang lain maupun diri sendiri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: @lppri 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Banda Aceh sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id 97,7 FM,

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Ya, saudara pendengar, di masa libur panjang ini ya pendengar, untuk Anda yang memanfaatkan waktu untuk berlibur, tidak heran ya jika salah satu destinasi yang paling banyak dituju adalah Sabang kalau di Aceh ya, salah satunya ya. Nah, memang Sabang pendengar kembali menjadi destinasi favorit wisatawan ya saat libur panjang, meski cuaca ekstrim sempat melanda perairan Aceh dalam beberapa hari terakhir ya. Namun sejumlah wisatawan pendengar tetap memilih menyeberang demi menikmati keindahan wisata bahari dan suasana khas kota paling barat Indonesia tersebut. Salah seorang wisatawan asal Lhokseumawe, Devina, mengaku dirinya bersama rombongan tetap berangkat ke Sabang meski kondisi cuaca kurang bersahabat. Menurutnya, seluruh perjalanan telah dipersiapannya ya, itu telah dilakukan jauh hari sebelumnya sehingga mereka memutuskan tetap menyeberang begitu ya. Yang mengatakan perjalanan menuju Sabang berjalan aman meski sempat diwarnai kekhawatiran akibat cuaca buruk. Devina bersyukur dirinya bersama 8 anggota rombongan lainnya dapat tiba dengan selamat dan kini menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Sabang. Nah, pendengar, Devina juga mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Sabang dibandingkan saat pertama kali berkunjung pada tahun 2010 silam. Menurutnya banyak perubahan positif yang terlihat terutama dari sisi pembangunan dan fasilitas wisata. Meski demikian, ia menilai keramahan masyarakat Sabang masih tetap terjaga hingga kini. Kendati perjalanan wisata berlangsung lancar, Devina mengaku sempat mengalami kendala saat proses penyeberangan kapal menuju Sabang. Selain proses yang dinilai cukup rumit, kondisi pelabuhan juga dipadati penumpang yang hendak menyeberang selama masa liburan.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Baik, setelah pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruangan angkara Anda. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah salat maghrib untuk hari ini.

0: Baiklah, berangkat dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Anda kiblat. Contohnya di rumah sakit, seperti kita lihat orang yang berbaring, dia kadang-kadang dalam pembaringannya arahnya ke utara, kakinya ke selatan, ada juga kepalanya ke barat, kakinya ke timur. Tapi kalau bisa dianjurkan bagi orang yang sakit yang tidak bisa duduk ataupun tidak bisa mereka itu berdiri, tidak bisa duduk, salatnya berbaring. Ini kalau misalnya di rumah sakit boleh digeser kursinya, tempat tidurnya, tidur orang sakit dalam menghadap kiblat mesti kepalanya ke arah timur, kakinya ke kiblat. Di kepalanya ditaruh bantal, taruh bantal sedikit supaya dadanya dapat menghadap ke kiblat. Ini kalau misalnya kita dapat kita bikin perubahan. Kalau misalnya dalam rumah sakit ada tempat tidur 3 langkamar ataupun 4, kita tidak bisa menggeser-geser misalnya. Jadi salat kita sebagaimana yang adanya. Ini namanya orang yang lemah daripada menghadap kiblat. Orang yang sakit ataupun bersangatan takut, seperti salat dalam peperangan. Salat dalam peperangan ini bisa kita salat tidak menghadap kiblat. Maka di sini disebut fayusalli kaifa amkanahu masyian waraqiban. Maka sembahyang ianya seseorang bagaimana mungkin ia salat, masyian berjalan kaki, rakiban berkenderaan, mustaqbilan berhadap kiblat, mustadbiran ataupun belakangi. Artinya kalau peperangan sudah terdesak dalam perang, salatnya kalau kita menghadap kiblat ditembak oleh musuh misalnya, ini kita boleh salat bagaimana mungkin terhadap kita. Kalau mungkin hadap kiblat ada, kalau tidak mungkin tidak usah. Ini namanya salat yang bersangatan takut. Boleh orang salat tidak menghadap kiblat dalam posisi ini. Dan ada juga salat yang boleh kita tinggalkan menghadap kiblat fi nafli safarin mubahin. Sembahyang sunat dalam musafir. Musafir itu musafir yang mubah. Jangan musafir yang berbuat maksiat. Kalau misalnya kita pergi ke Medan untuk berbuat maksiat, ini tidak boleh perjalanan kita ke Medan melakukan salat sunat dalam musafir meninggal hadap kiblat. Tapi kalau musafir itu mubah, boleh orang melakukan salat sunat dengan tanpa menghadap kiblat. Karena misalnya kita berjalan dengan mobil menuju ke Medan, kan tidak mungkin kita menghadap kiblat. Jadi otomatis karena kita menuju ke arah Medan, ini boleh kita meninggalkan hadap kiblat dalam sunat, sembahyang sunat dalam safar. Tapi kalau kita singgah sebentar, misalnya singgah di Luhut Semoy, ini jangan kita tinggalkan hadap kiblat. Karena kalau kita bukan dalam perjalanan, sudah berhenti sebentar, ini sudah bisa kita melakukan hadap kiblat. Berbeda dengan di atas kenderaan. Makanya kalau di atas kenderaan kita melakukan salat, boleh kita menghadap kepada jihad yang kita lakukan perjalanan. Seperti di sini disebutkan ada hadis Jabir, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi ay fi jihati maqsadihi fa iza aradal faridah nazala fastaqbalal qiblata rawahu Bukhari. Jadi hadis ini dari Jabir, berkata Jabir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia atas kendaraannya. Menghadap ia ke mana? Menghadap ke mana arah kendaraan? Arah kendaraan itu kepada tujuan Rasulullah. Seperti kita mau kita pergi ke arah timur, tentu arah kendaraan kita ke arah timur, tidak mungkin kita balik. Ini salat kita, salat sunat yang kita lakukan dalam safir, boleh kita tinggalkan hadap kiblat. Fa'iza aradal faridah, maka apabila rencana Rasulullah melakukan sembahyang fardu, nazala turun ia daripada kendaraan. Fa'istaqbalal kiblata, maka menghadap ia akan kiblat. Ini waktu Rasulullah sembahyang sunat dalam perjalanan Rasulullah, dia lakukan salat sunat di atas kendaraan sehingga Rasulullah tidak menghadap Kaabah. Tapi tak kala dia melakukan sembahyang fardu, dia turun daripada kendaraan, maka dia hadap kiblat waktu melaksanakan salat fardu. Makanya bagi kita orang-orang yang yakin salat, misalnya dia pergi musafir, maunya salat sunat jangan ditinggalkan. Sudah biasa dia di kampung melakukan salat. Ini boleh. Boleh kita tinggal menghadap kiblat dalam salat sunat dalam perjalanan kita, baik perjalanan jauh ataupun perjalanan tidak sampai dua marhalah. Ini tata cara orang salat sunat di dalam safar. Tapi kalau kita sudah turun kenderaan, sudah mudah kita melakukan hadap kiblat, itu jangan lagi. Bentuknya ke orang tua, ditanya kata-kata turun atau kenderaan, mata hadap arah timur. Ini tidak bisa. Seperti orang melakukan salat sunat perjalanan dengan kaki misalnya. Dia menuju ke Sigli. Orang jalan kaki bisa juga melakukan salat sunat dalam safar. Tapi kalau orang jalan kaki disuruh menghadap kiblat waktu dia takbiratul ihram, kemudian waktu dia membaca Fatihah jalan sikit-sikit dengan kakinya, waktu rukuk balik lagi arahnya ke kiblat. Karena orang jalan kaki mudah membalikkan diri ke arah kiblat. Kalau kenderaan tidak bisa. Misalnya mobil ataupun kuda tidak bisa. Tapi kalau kita berjalan kaki, bisa juga melakukan salat sunat dalam perjalanan kaki kita ke Medan misalnya ataupun ke Sigli. Boleh kita lakukan salat tanpa menghadap kiblat pada waktu berdiri. Tapi syaratnya sa'ah takbiratul ihram disuruh kita menghadap kiblat. Sa'ah rukuk dan sujud kita melakukan juga menghadap kiblat. Yang lain tempat-tempat itu bisa kita berjalan kaki tanpa menghadap kiblat. Ini tata cara sembahyang dalam musafir bagi orang yang melakukan salat sunat. Tapi kalau orang melakukan salat misalnya orang sakit ataupun orang diikat di atas pohon, dia waktu sampai jam salat, jam zuhur ataupun jam salat asar, dia terikat, tentu tidak bisa dia menghadap kiblat. Boleh dia, wajib dia melakukan salat dalam keadaan terikat tanpa menghadap kiblat. Karena tidak bisa kita goyang, kita diikat. Tapi apabila panjang umur kita, Allah kasihkan umur kita panjang, nanti kita ulangi lagi sembahyang yang kita lakukan di atas pohon kayu itu tanpa menghadap kiblat. Apa Ustaz? Boleh, tapi waktunya sikit lah. Coba nanti walaupun apa mudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.

Jadi begini, sudah paham. Jadi Ustaz ini mau tanyanya, kalau zaman sekarang tentu sudah ada alat teknologi yang canggih yang dapat menunjukkan arah kiblat. Apakah kita mengikut teknologi tersebut? Kan gitu Ustaz. Jadi begini, kalau masjid-masjid yang sudah diitihad oleh ulama dulu ini, kalau kita mau ikut sekarang boleh, kalau kita berpegang seperti dulu boleh juga. Kenapa? Walaupun ilmu orang sekarang, contoh saja HP, kalau dilihat HP si A ini arah kiblat mereng ke kiri, HP si B mereng ke kanan, ada yang lurus. Ini alat ini saja belum pasti Ustaz. Karena kita sudah lihat beberapa alat. Alat yang dipakai ini ada yang keliru. Coba Ustaz tes, ada HP 3 buah, lihat melalui HP arah kiblat berbeda-beda. Makanya itu aja Ustaz, karena waktu ini sempit. Maksud saya, kalau ada masjid-masjid yang meragukan, boleh. Kalau masjid tidak meragukan lagi, seperti Masjid Raya Baitul Rahman ini. Lalu ada juga satu tempat yang sudah pas, dicek lagi, pas lagi. Ada juga tempat waktu dulu dibangun tanpa ijtihad. Yang tanpa ijtihad itu, makanya sekarang perlu diluruskan. Itu itu boleh. Kalau yang sudah pas, orang sudah yakin itu, ulama-ulama dahulu yang ijtihad itu, sekarang misalnya tidak mau cek lagi, bisa. Karena ijtihad ini tergantung zaman dan masanya. Jadi, di sini, kita sudah saya kupaskan tadi, masalah hadap kiblat, yaitu hadap Ka'bah. Ini bagi orang yang mampu, artinya tidak posisi sakit. Kalau orang yang posisi sakit ataupun dipenjara ataupun diikat di atas pohon, ini dia boleh salat tanpa menghadap kiblat karena kita terikat. Makanya saya bilang tadi, kalau nanti Allah berikan kepada kita sembuh, ini kita mengulangi salat yang telah kita lakukan. Karena jarang orang udzur ke arah situ. Artinya jarang kita temui orang yang diikat di atas pohon yang tidak bisa melakukan salat menghadap kiblat. Ini jarang. Makanya kalau jarang, kalau ada kejadian, makanya perlu diulangi kembali. Bagi orang yang diikat di atas pohon, salatnya tanpa menghadap kiblat. Jadi masalah kupasan, masalah syarat sembahyang 5 itu sudah selesai. Sekarang kita masuki masalah rukun salat. Di sini disebutkan arkanus salat ay furudha arba'ata asyara. Rukun salat 14 perkara. Dengan kita jadikan tumakninah pada tempatnya tumakninah. Karena biasa orang Aceh menyebut rukun salat 13. Betul juga. Orang sebut 14 betul juga. Karena orang yang sebut 13, dia pakai ke-13 rukun salat salam beserta tumakninah. Makanya kalau di sini tumakninah dihitung terasing, salam dihitung terasing. Makanya jumlahnya 14. Kalau kita sebut 13, kita pakai kaitannya
ke-13 salam serta tumakninah. Ha, serta ini berarti satu kalimat lain masuk sini. Ha, jadi jumlahnya kalau di sini dirinci 14 dengan dijadikan tumakninah satu rukun pada tempat-tempat yang perlu tumakninah. Contohnya kita waktu rukun, rukun ini mesti ada tetap tumakninah tetap. Jangan sampai waktu rukun langsung bangun. Makanya bagi orang yang rukun ada membaca zikir dalam rukun, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ini tentu ada tumakninah. Tapi kalau bagi orang yang tidak membaca zikir ini, karena zikir ini sunat, waktu dia rukuk, langsung rukuk, belum tetap, lalu bangun, ini tidak sah rukuknya. Ini namanya tidak ada tumakninah di dalam salat. Sedangkan tumakninah ini, ketetapan ini wajib dilakukan setiap salat yang kita kerjakan. Ha, makanya rukun sembahyang di sini 14 dengan tumakninah. Yang pertama niatun, niat. Niat ini karena ada hadis tentang perintah salat mesti ada niat. Innamal a'malu binniat. Hanya saja segala amalan dengan niat. Maksud hadis ini segala amalan, sah amalan kita lakukan dengan ada niat. Karena di sini ada orang juga yang mempleset. Maksudnya dia bilang segala amalan dengan niat, tak usah kerja. Kita misalnya melakukan salat, cukup dengan niat saja. Sehingga ada istilahnya sembahyang tanpa pekerjaan. Sampai waktu zuhur, dia niat zuhur. Sampai waktu asar, dia niat asar. Ini yang salah. Kenapa? Nabi kita waktu salat zuhur, salat zuhur 4 rakaat. Bukan niat saja. Ini yang perlu kita luruskan. Jangan sampai nanti kadang-kadang orang mengkelabui, mengambil surah innamal a'malu binniat, amalan itu cukup dengan niat saja. Tak usah kita kerja. Ini yang salah pemahamannya. Makanya perlu kita pelajari penafsiran hadis. Kalau hadis ini ada ditafsirkan sah amalan dengan niat. Jadi makanya setiap ibadat yang lebih-lebih ibadat yang utama yaitu salat, ini mesti ada niat. Niat ini ada dua pengertian dia. Ada pengertian niat kasdu bikalbi, kasat dengan hati. Tapi pengertian secara syar'i, menurut Imam Syafi'i di sini disebutkan makna niat kasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi, rencana sesuatu disertai dengan berbuatnya sesuatu. Makanya bagi kita melakukan salat, kita jangan sebelum salat memang ada kasat kita, tapi waktu kita angkat tangan Allahu Akbar, dalam hati kita, kita niat. Apa kita niat? Kita niat saya lakukan salat fardu maghrib misalnya. Ha, saya salat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Karena Allah Ta'ala, saya lakukan salat maghrib fardu. Fardu harus ada karena hukumnya salat maghrib ini fardu. Saya kerjakan salat maghrib fardu 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Jadi niat ini tergantung salat dia. Ada pembahagian 3 macam. Kalau salat yang kita lakukan salat fardu, ini syarat niat ada 3 macam. Yang pertama kasat, yang kedua ta'rat, yang ketiga ta'in.
kasar, kita niatkan dalam hati kita solat, aku sembahyang. Takrat itu kita sebut hukum salat fardu. Ta'yin itu kita sebut waktu salat. Kalau kita lakukan salat maghrib, kita sebut maghrib. Kalau kita lakukan salat zuhur, salat zuhur. Berarti kita niat, saya sembahyang fardu maghrib. Ini, saya sembahyang fardu maghrib. Ini sudah ada kasat. Fardu itu takrat. Ta'yin itu waktu maghrib. Kalau kita mengikut imam, tambah lagi kita makmuman ataupun saya ikut imam. Ini bagi seorang makmum. Kalau misalnya tunai ataupun menghadap kiblat dalam niat kita, itu semuanya sunat disebut dalam niat. Karena Allah Ta'ala, ini sunat disebut dalam niat kita. Yang pokok-pokoknya kasat, takrat, ta'yin ini mesti ada di dalam salat fardu. Ini yang perlu kita ingat kaum muslimin, jangan salah. Karena ada juga orang bermadhab Syafi'i, dia waktu salat dia niat di rumah, sampai ke sini dia takbir langsung, tidak ada niat lagi. Ini namanya kalau di rumah kita niat, ini namanya cita-cita ataupun program yang mesti kita niat. Waktu kita angkat tangan Allahu Akbar, jadi waktu kita mengatakan Allahu Akbar, kita meniatkan salat fardu maghrib ataupun zuhur karena Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang tidak mengikut imam. Kalau ada orang yang mengikut imam seperti kita salat berjamaah, kita niat makmuman ataupun mengikut imam. Saya melakukan salat insya fardu 4 rakaat mengikut imam. Karena dengan Allah Ta'ala itu sunat hukumnya. Supaya dalam niat kita bagus. Kalau misalnya kita lakukan salat sunat. Salat sunat ini ada dua. Ada salat sunat mempunyai sebab. Ada salat sunat mempunyai waktu. Ada salat sunat satu lagi mutlak. Tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai sebab. Salat sunat yang mempunyai waktu, mesti kita niat. Yang pertama adalah kasab perbuatan, yang kedua ta'in. Misalnya kita melakukan salat mempunyai waktu, salat sebelum isya, salat sunat sebelum isya, wajib kita katakan dalam niat kita, saya sembahyang sunat sebelum isya, saya sembahyang sunat sesudah isya. Jangan kita bilang ini, saya lakukan salat sunat, padahal maksud kita sebelum isya qabliyah. Ini kalau kita niat saya melakukan salat, ini namanya jatuh sembahyang sunat kita pada sunat mutlak. Karena tidak kita kaitkan dengan waktu. Makanya kalau sembahyang ada waktu, disebut waktu. Seperti saya lakukan sembahyang sunat Idul Adha, Idul Fitri. Ini sembahyang-sembahyang yang ada waktu, diniatnya kasat dengan ta'id. Ditentukan waktu dan diniatkan saya melakukan salat. Baik untuk ditanya, tanik mentang saya salat. Kalau saya salat, ini jatuhnya kepada salat sunat mutlak. Bukan kepada salat sunat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini salat-salat sunat yang ada waktu ataupun mempunyai sebab. Ada sembahyang sunat yang mutlak. Memada kita niat kasat perbuatan saja.
Bagaimana kita niatkan saya lakukan salat? Ini kalau kita niat saya lakukan salat, ini jatuhnya kepada salat sunat mutlak. Ha, ini salat sunat mutlak ini bisa kita lakukan kapan saja. Atas nama jangan kita lakukan pada waktu haram salat. Misalnya setelah salat subuh. Ini tidak dianjurkan salat sunat. Setelah salat asar ataupun menjelang matahari sedang masuk. Ini waktu-waktu tahrim. Selain itu, misalnya kita malam ini mau melakukan salat sunat mutlak jam 10 malam. Kita niat saja. Saya kerjakan salat. Bila perlu tambah lagi sikit lagi salat, saya lakukan salat sunat. Karena kalau sunat mutlak ini bisa dilakukan banyak rakaatnya, tidak terbatas. Ha, makanya bagi orang-orang saleh, kadang-kadang dia lakukan salat sampai berpuluh-puluh rakaat. Ini salat sunat mutlak. Ha, apalagi kita menjelang mau tidur, sebelum tidur kita lakukan salat sunat mutlak apa 10 rakaat ataupun 8 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Kemudian kita lakukan salat witir. Ini bagus sekali. Ha, ada juga orang setelah bangun tengah malam melakukan salat sunat tahajud kemudian ditutup dengan witir. Boleh juga. Tapi yang tidak boleh dalam satu malam 2 kali witir, ini tidak boleh. Kalau orang sudah melakukan salat witir sebelum tidur, setelah bangun tidur nanti dia lakukan salat sunat tahajud, dia tidak melakukan witir lagi. Karena sudah dia lakukan sebelum tidur tadi. Tapi kalau dia belum melakukan salat witir sebelum tidur, setelah bangun tidur dia lakukan salat sunat tahajud, kemudian dia lakukan sunat witir, ini bagus sekali. Ha, dia tutup dengan salat witir. Karena siapa tahu, karena kita bangun tengah malam kan belum tentu. Makanya bagi orang yang belum tentu jaga, lebih bagusnya setelah selesai salat-salat sunat, dia tutup dengan salat sunat witir. Tapi bagi orang yang sudah mulazamah jaga tengah malam, tiap malam jaga, ini bagus dia melakukan salat sunat witir setelah dia lakukan salat sunat-sunat tahajud. Yang kedua, rukun salat di sini adalah takbiratul ihram. Karena ada hadis muttafaqin alaih, kata Rasulullah, "Iza kunta ila salah fakabir." Apabila kata mendirikan salat, berdiri kepada salat, maka takbir olehmu. Ha, ini disebut takbiratul ihram. Apa sebab disebut takbiratul ihram? Karena kita sebelum melakukan takbir, hala perbuatan yang kita lakukan. Misalnya, kita boleh makan, boleh minum, boleh berkata-kata. Setelah kita melakukan takbir Allahu Akbar, ini tidak boleh lagi kita makan, minum. Apa-apa yang boleh tadi sebelum takbir, boleh. Setelah melakukan takbir, ini tidak boleh melakukan lagi. Makanya di sini disebutkan, waktu takbir ini harus disertai dengan niat. Ha, jangan kosong dalam hati kita niat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Karena kalau niat di rumah itu bukan niat namanya.
artinya cita-cita. Dan takbir ini ada ketentuan dia. Orang yang mampu mengucap lafaz bahasa Arab Allahu Akbar, takyin dia mesti dia lakukan dengan Allahu Akbar. Karena ada juga orang yang tidak mampu nanti. Jadi Allahu Akbar ini tidak bisa kita balik. Jangan nanti orang membalik gini, Akbarullah.

0: kita sudah tahu semuanya tentang hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, salu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kalau zaman sekarang kita tidak melihat Rasulullah salat, tapi bagaimana kita ketahui Rasulullah melakukan salat? Rasulullah tidak pernah mengucapkan takbir Allahul Azim, semuanya dicap Allahu Akbar. Makanya kita melakukan takbir seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhubung waktu terbatas, cukup sekian dulu. Insyaallah lain kali kita kalau ada panjang umur kita bahas untuk selanjutnya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya di malam hari ini kami akan menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti. Mendengar, mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami akan menghadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Jaring Ayah bersama RR Iranai. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah sajalah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: ramainya pasar hari ini. Tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rami, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rami. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik je kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Ha. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi, Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jentuan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ini dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut nih. Aku harus kuat narik jaring nih. Aduh, kenapa kaki dan tanganku nih? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: Ayah. Sarah. Sabai, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pendengar RRI Persatu Banda Aceh, ini dia yang ditunggu-tunggu dunia. Piala Dunia 2026. Tiga negara tuan rumah, 48 tim terbaik, ratusan pertandingan, penuh gengsi, dan RRI siap jadi teman setia pendengar. Mulai Mei, kita panasin dulu lewat trivia Pildun RRI. Sore hari kupas tuntas di bedah tim, minggu pagi santai tapi bermakna di balik bola. Dan saat kick off dimulai, setiap pagi kita hadir dengan ulasan pertandingan. Jangan kemana-mana, stay look di 97,7 FM, RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Karena di RRI, sepak bola bukan sekedar game, ini adalah emosi. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Separuh Hati bersama Firman baru saja didengarkan di Balap Hari Pendengar. Sudah bagi kita informasi waktu studio pukul 21:18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Sabang kembali menjadi destinasi favorit wisatawan saat libur panjang. Meski cuaca ekstrim sempat melanda perairan Aceh dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wisatawan tetap memilih menyeberang demi menikmati keindahan wisata bahari dan suasana khas kota paling barat di Indonesia tersebut. Salah seorang wisatawan asal Loksmawe, Devida, mengaku dirinya bersama rombongan tetap berangkat ke Sabang meski kondisi cuaca kurang bersahabat. Menurutnya seluruh persiapan perjalanan telah dilakukan jauh hari sebelum sehingga mereka memutuskan tetap menyeberang. Ia mengatakan perjalanan menuju Sabang berjalan aman meski sempat diwarnai kekhawatiran akibat cuaca buruk. Devina bersyukur dirinya bersama 8 anggota rombongan lainnya dapat tiba dengan selamat dan menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Sabang. Dan juga Devina mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Sabang dibandingkan saat pertama kali berkunjung pada tahun 2010 silam. Menurutnya, banyak perubahan positif yang terlihat, terutama dari sisi pembangunan dan fasilitas wisata. Kendati perjalanan wisata berlangsung lancar, Devina mengaku sempat mengalami kendala saat proses penyeberangan kapal menuju Sabang. Selain proses yang dinilai cukup rumit, kondisi pelabuhan juga dipadati penumpang yang hendak menyeberang selama masa liburan.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
0: 97,7 Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan?

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Mas-mas, Americano satu ya.
1: Masih menemani Anda di malam hari ini pendengar dengan lagu pilihan juga beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan Enang-Enang yang rusak parah. Nah ini warga mengeluhkan belum adanya penanganan sama sekali dari pihak terkait sejak bencana banjir melanda kawasan tersebut pada 26 November 2025. Harapan besar bagi agar jalur transportasi ini segera dipulihkan menjadi prioritas utama warga demi memutar kembali roda perekonomian dan mobilitas harian mereka. Kondisi jembatan yang miring dan nyaris roboh pasca banjir tahun lalu itu terekam jelas dalam video yang diabadikan oleh warga setempat. Umar Muktadi yang memperlihatkan akses utama kawasan Enang-Enang kini putus total. Warga menyayangkan lambatnya respon pemerintah mengingat hingga pertengahan tahun 2026 ini, dua titik longsor yang menutup jalur menuju lokasi juga belum dibersihkan sepenuhnya. Pembiaran selama berbulan-bulan ini membuat masyarakat merasa terisolasi dan kian kesulitan beraktivitas. Sangat besarnya ketergantungan masyarakat terhadap jalur ini membuat mereka meminta pemerintah tidak lagi mengulur waktu untuk melakukan penanganan darurat. Warga menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur yang terbengkalai ini adalah satu-satunya solusi agar distribusi hasil bumi dan transportasi harian bisa kembali berjalan dengan aman. Baik pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, tetap bersama kami di 97,7 FM.
2: Bilang 7,7 per 1 RR.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Mendengar fenomena pasang purnama atau banjir rob yang melanda kawasan pesisir Kecamatan Samudra, Senedon, dan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara membawa dampak buruk bagi sektor pertanian setempat. Pasang purnama yang terjadi pada Jumat hingga Sabtu selain merendam belasan hektar lahan pertanian milik warga, air pasang purnama turut rendam pemukiman warga. Sekretaris Gampung Sawang Kecamatan Samudra, Rusli Hasim, mengungkapkan bahwa pasca banjir rob tersebut, kondisi tanaman milik warga dipastikan mati padahal lahan persawahan tersebut sedang produktif. Dimanfaatkan warga untuk menanam berbagai komoditas palawija dan hortikultura. Menurutnya jika terjadi pasang besar atau bakat besar, warga khawatir luapan air laut akan semakin meluas karena jarak antara pemukiman warga dengan bibir pantai saat ini hanya berkisar sekitar 500 meter. Panglima Laut Senedon Baktiar menyebutkan akibat sering pasang purnama, 136 kepala keluarga dari 159 kakak di Dusun Barat Desa Lopuu Kecamatan Senedon sudah mengungsi ke barak sejak 2 pekan lalu. Sedangkan sisanya masih bertahan sambil menunggu pembangunan barak selesai. Sementara itu kecik Desa Bungkah Kecamatan Muara Batu Muhammad menyebutkan selain rumah warga, sawah yang sedang diolah untuk purnama, kami ulangi, sawah yang sedang diolah untuk penanaman juga ikut digenangi air laut. Kejadian ini sudah berulang kali terjadi karena munculnya Muara Batu. Kejadian ini sudah berulang kali terjadi karena munculnya Muara Baru setelah banjir yang belum mendapat penanganan serius. Dengan harapan pemerintah daerah maupun pihak terkait segera mengambil langkah penanganan yang konkret. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, kami masih menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya di malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.
1: Bilang 7,7 Pro 1 RR.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Anda yang saja bersama Devian, Fit, Eka, Melianawati sudah bawa kita ke informasi waktu sudah pukul 22.57 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi mendengar kami akan menghadirkan program jazz musik untuk Anda. Hingga di pukul 23.48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda di malam hari ini yang sedang memantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau melalui audio streaming rri.co.id ataupun RRI Digital. Di seputaran Belang Padang ini masih terlihat ramai lancar arus lalu lintas untuk Anda yang mungkin saat ini sudah berada di rumah juga. Saya ucapkan selamat malam. Semoga di malam hari ini Anda bisa beristirahat dengan cukup baik ya, agar kembali bisa memulai aktivitasnya di pagi esok hari.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak.

bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi. Mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dekatnya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خبو ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Radio RRI Banda Aceh, beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada dan channel YouTube TV Baitur Rahman. Berhubung penceramah tidak ada, maka ceramah subuh diadakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, berhubung ada sesuatu dan lain hal untuk kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pagi ini ditiadakan dan kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan. Dan pendengar, pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Warta Mukuta Alam.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di hari ini. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya ucapkan selamat pagi. Kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami sampaikan untuk Anda hingga di pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan Warta Mukuta Alam di pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Nasional akan kami hadirkan dan diikuti pukul 7:30 menit kami akan berikan informasi cuaca bersama BMKG Blamintang. Selamat pagi dan tetap bersama kami di 97,7 FM.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Sari berita. Pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun kembali peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal meminta lembaga pendidikan untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun pada daycare, tempat penitipan anak, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk menyikapi kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan akan menyusun ulang peraturan wali kota terkait izin operasional maupun dari sisi sumber daya manusia SDM.
2: Daycare yang ada di kota ini, kita buat komitmen dan saya akan menyusun ulang peraturan wali kota Banda Aceh. Jadi tidak bisa semudah itu lahir daycare, niatnya kan untuk baik ya, membantu. Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah kehancuran. Jadi tidak boleh ada tindakan kekerasan.
1: Wali Kota menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam dunia pendidikan di Banda Aceh. Setiap anak berhak belajar dengan rasa aman dan nyaman. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, menyenangkan, dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. Kreativitas anak-anak Banda Aceh harus terus kita dorong dan dukung karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa kota ini menuju masa depan yang lebih baik. Semua pihak harus memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, serta penuh kasih sayang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
3: Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh terus memperkuat perannya dalam membina masyarakat di tengah perkembangan era digitalisasi yang semakin pesat. Ketua MPU Aceh Faisal Ali mengatakan, di era digitalisasi saat ini, masyarakat Muslim khususnya generasi muda agar bijak menggunakan media sosial di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi yang terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif serta tidak digunakan untuk perbuatan yang melanggar nilai-nilai syariat Islam dan norma masyarakat Aceh. Dan masih banyak ditemukan berbagai konten negatif di media sosial, yaitu membuka aurat serta menampilkan bagian tubuh yang sensitif, saling fitnah, hasut-menghasut, hingga konten yang membangkitkan syahwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.
4: Kami berpesan, berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, Muslim Aceh, agar tetap menjaga koridor kita berkomunikasi, tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang ada di tempat kita ini.
3: Di era digitalisasi saat ini, masyarakat, terutama kalangan muda, harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak, jangan sampai terpengaruh pada hal-hal yang negatif serta bertentangan dengan nilai keislaman dan adat istiadat Aceh. Saat ini Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dan juga masyarakat harus memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga koridor nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal daerah. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Pemerintah Daerah Gayo Lewis bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kemen PKP bahas progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gayo Lewis. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
6: Pemerintah Daerah Gayo Lewis bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dirjen Perumdes Irman menekankan pentingnya percepatan pendataan dampak bencana secara detail, terukur, dan menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, kawasan pemukiman, hingga lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Ia meminta agar penggunaan teknologi drone dimanfaatkan untuk membantu pemetaan kondisi wilayah terdampak. Melalui pemetaan udara, pemerintah dinilai dapat lebih cepat mengetahui luas kerusakan serta kondisi lapangan yang kemudian dipadukan dengan hasil observasi tim teknis di lapangan. Selain itu, Dirjen Imran juga meminta pemerintah Kabupaten Gayo Lewis segera mempercepat penyerapan dana transfer ke daerah atau TKD yang telah dikembalikan ke daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan, Zita Anjani. Berikut laporan Diah Novritaria.
7: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus Kepresidenan Bidang Kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer nol Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata.
8: Saya riding, bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawah lautnya juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama dolphin, mungkin ada 30-40 dolphin. Jadi Sabang ini benar-benar underrated tapi luar biasa, bagus banget, cantik banget. Dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia, bersama teman-teman kolaborator juga, influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional di Indonesia.
7: Selain menikmati wisata alam di Sabang, Zita sebelumnya juga mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan religi di Aceh. Ia menilai Aceh khususnya Sabang memiliki potensi wisata yang lengkap mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah yang layak dipromosikan lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia menyambut positif kunjungan Zita Anjani ke Sabang dan berharap dapat memberi dampak besar terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, antusiasme Zita selama menikmati wisata Sabang menjadi nilai positif untuk memperkenalkan pulau paling ujung barat Indonesia ini ke tingkat nasional.
9: Dapat mempromosikan pariwisata Kota Sabang ke kancah yang lebih tinggi, yaitu di tingkat nasional. Sehingga nanti menambah kunjungan wisata ke Kota Sabang yang sangat signifikan sekali. Kiranya dapat memberikan dampak positif nanti bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang. Baik itu secara dukungan sarana-prasarana, kemudian rekomendasi, promosi, sampai dengan mungkin nanti akan kembali lagi dengan event-event dan sebagainya.
7: Kekuatan utama pariwisata Sabang tidak hanya pada keindahan lautnya, tetapi juga suasana kota yang hijau dan udara yang masih bersih. Kondisi tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Hari berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di Kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%, kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program